0: jaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Mudoyo mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
1: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penerbangan saluran air, hingga pengumpulan sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
2: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yurono Davendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
3: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamentan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setia Agung melaporkan selengkapnya. Setia.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husen, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Husein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain air zam-zam. Di gedung serbaguna, dua kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
6: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
5: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PP di Embarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
7: Untuk pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dapat informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PP Embarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Juanfa di Asrama Haji Pemudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH di Embarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Pemudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pembukaan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Pemudan. Kepada RRI, Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Embarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pembukaan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum tugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Barata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPIH di Embarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Embarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan dalam

0: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Jakarta. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi mail kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
1: Ya, sementara itu Ketua PPA Deportasi Solo Fitrianto menegaskan armada penyimpunan dari bandara menuju asrama haji telah disiapkan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kedatangan selesai, petugas PPA Deportasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit dan fasilitas penunjang di bandara, PPH Deportasi Solo optimis operasional pemulangan sebagi tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Kemudian dari Surakarta, Kadir Raksa, Bobby Gairari, terus mudara untuk ini.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.

digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas

0: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
1: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat, betul, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
3: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk mulai merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harus dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
4: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta

demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Radio Republik Indonesia Bina Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, masih bersama saya Wani Rukwani, namanya Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Nah, pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, sampai Sopo Sumbawa. Dan informasi pertama yang membuka kebersamaan kita pendengar di program Halo Bima datang dari wilayah Kota Bima. Untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, Satbimas Polres Bima Kota melaksanakan kegiatan pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling di wilayah hukum Polres Bima Kota, tepatnya di RT 2 RW 1 Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, Sabtu 30 Mei 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Bima Kota AKBP Mudiarto SIKMN melalui Kasat Binmas Polres Bima Kota Ibtu Agus Suprianto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut pendengar merupakan bagian dari upaya Polri dalam mengoptimalkan sistem keamanan swakarsa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan masing-masing. Anggota Babin Kaptipmas Kelurahan Rabangodo Utara bersama personel Satbimas Polres Bima Kota melaksanakan sambang dan pengecekan pos kamling yang berada di wilayah binaan. Selain itu juga pendengar, petugas juga memberikan edukasi serta imbauan kepada masyarakat agar kembali mengaktifkan pos kamling dan kegiatan ronda malam secara rutin. Selama kegiatan berlangsung pendengar, situasi terpantau aman, tertib dan mendapatkan respon positif dari masyarakat yang menyatakan siap mendukung upaya Polri dalam menjaga keamanan lingkungan melalui pengaktifan kembali pos kamling dan ronda malam. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

Indonesia dengan kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengawali kebersamaan kita berdengar di program Halo Bima. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program Kahaba Ami, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia

siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi

0: 94 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahaba Ani. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di lain JSM di nomor 0822-3494-5100. Ya, pendengar, untuk Anda di pagi hari ini kami akan hadirkan informasi cuaca dari Forecaster on Dati BMKG Bima. Jadi untuk itu, sekarang kita juga sudah terhubung bersama rekan kita. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Surya.
1: Halo, selamat pagi Kawani, selamat pagi pendengar Kabangi, gimana kabar semua?
0: Alhamdulillah kabar baik, bagaimana dengan kabarnya Mas Surya?
1: Alhamdulillah baik, alhamdulillah selalu sehat walafiat di sini.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah siap.
0: Oke, baik, program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Surya sudah siap di sebelah sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Dati BMKG Bima. Ada rekan Surya, silakan.
1: Oke, baik, kami langsung saja dengan informasi pertama dari perakiran cuaca di pagi menjelang siang hari ini, yaitu cerah hingga berawan. Tidak ada potensi untuk terjadi hujan ringan di wilayah Bima dan juga Dompu. Kemudian begitu juga di siang hingga sore hari, diperkirakan berawan. Dan untuk malam hingga dini hari, masih diperkirakan dengan cerah hingga berawan. Kemudian untuk angin permukaan, dominan bertiup dari arah selatan hingga barat. Untuk kecepatan rata-ratanya 10 hingga 20 km per jam. Untuk kecepatan angin maksimumnya dapat mencapai hingga 30 km per jam. Sudah diprediksi berkisar di antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Informasi selanjutnya dari matahari terbenam di sore hari nanti di pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk esok hari matahari akan terbit kembali di pukul 6.13 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya dari ketinggian gelombang, terdapat peningkatan ketinggian gelombang di wilayah sekitaran Bima dan juga Dompu. Untuk itu kami himbau untuk rekan kami para nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau agar selalu waspada dan berhati-hati saat melintasi wilayah selatan Bima dan juga Dompu dengan ketinggian gelombang yang lebih dari 2 meter ini, karena di sini sendiri kami catat untuk nilai gelombangnya yaitu di angka 4 meter. Kami himbau juga kepada masyarakat selalu memperhatikan informasi dari kami yang kami selalu update setiap pagi harinya, dan juga untuk saat-saat tertentu jika terjadi peringatan ini ataupun saat terjadi fenomena cuaca ekstrim lainnya. Dan juga untuk selalu mendapat informasi terkini dan selalu akurat, bisa selalu mengikuti saluran WA kami atau di channel kami di Info BMKG Bima dan juga Dompu. Secara ofisialnya namanya yaitu Info BMKG spasi Bima spasi Dompu. Dan juga kami mengajak rekan sekalian untuk memfollow akun BMKG di Facebook dan juga Instagram, yaitu di BMKG spasi Bima. Dan juga aplikasi resmi kami BMKG yang bisa diakses secara langsung dari mana saja di melalui device kesayangan rekan-rekan pendengar kami. Dan juga bisa di-download secara gratis melalui App Store maupun di Play Store. Baik, untuk itu saja informasi bisa kami sampaikan di hari Senin ini. Kami kembalikan ke Mbak Wani di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Surya. Selamat kembali bertugas.
1: Oh iya, selamat bertugas juga kepada Kak Wani. Mungkin saya agak lupa tadi, kami himbau untuk waspada terhadap seruakan masuk dingin, atau kan mungkin rekan-rekan kabangi juga merasakan untuk malam hari terasa sangat dingin sekali.
0: Iya, betul sekali Mas Ria.
1: Selalu ya, untuk itu kami himbau mungkin mengurangi aktivitas di malam harinya karena memang cuacanya cukup dingin akibat adanya arus masuk dari wilayah Australia, karena memang saat ini juga monsun timuran sangat aktif di wilayah Bima dan juga Dompu. Mungkin itu saja kawan nih. Terima kasih, kami pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Mas Ria. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari podcaster on Radio BMKG Bima, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini, pendengar. Dan pendengar, Anda juga bisa mengakses sosial media info BMKG, dan Anda juga bisa mendengarkannya melalui Pro 1 RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa mendownload aplikasi info BMKG di App Store dan juga Play Store yang ada di telepon genggam Anda. Saya Anita Kuni, saya akan terus menemani Anda dengan di program Kahabang yang menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berita informasi kami di RRI.co.id.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa

0: sekarang kita ngumpul yuk makan bareng di tempat biasa.
1: Wow.
0: Kalau gitu sebelum makan kita berdoa dulu.
1: Gimana?
0: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
0: Enak aja. Ya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Khusus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
0: Ya, tapi.
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
0: Iya nih, sayang tahu makanannya dilihat.

Radio Republik Indonesia gunakan informasi dan juga inspirasi yang masih bersama saya Yani Rukwani menemani Anda di program Kehabaan ini menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan juga terupdate di laman berita informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar masih datang dari wilayah Kota Bima. Mengulas informasi pertama tadi pendengar, untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, saat Binmas Polres Bima Kota melaksanakan kegiatan pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling di wilayah hukum Polres Bima Kota, tepatnya di RT2 RW 1 Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima. Kapolres Bima Kota pendengar AKBP Mediarto SIKMM melalui Kasat Binmas Polres Bima Kota Ibtu Agus Suprianto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut pendengar merupakan bagian dari upaya Polri dalam mengoptimalkan sistem keamanan swakarsa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan masing-masing. Kegiatan pembinaan Satkamling ini dihadiri oleh Kasat Binmas Polres Bima Kota, Kanit Binkamsa, personel Sat Binmas Babin Katipmas Kelurahan Rabangodu Utara, Babinsa Ketua RW, Ketua RT dan juga tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta anggota Poskamling setempat. Selama kegiatan berlangsung pendengar, situasi terpantau aman, tertib dan mendapatkan respon positif dari masyarakat yang menyatakan siap mendukung upaya Polri dalam menjaga keamanan lingkungan melalui pengaktifan kembali Poskamling dan ronda malam. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: makan bareng di tempat biasa.
1: Wah,
0: gitu. Sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
2: Enak aja.
0: Ya, tapi kan yang undang siapa coba?
2: Khusus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
0: Ya, tapi.
2: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
0: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong.
2: Udah, akur.

dari Republik Indonesia ini. Karena informasi dan juga inspirasi, informasi selanjutnya masih datang dari wilayah Kota Bima. Polres Bima Kota menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD Rinjani Presisi pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Dalam patroli tersebut, pendengar, personel gabungan berhasil mengamankan 3 orang pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam atau sajam jenis parang di wilayah Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Kapolres Bima Kota AKBP Mugiarto Banu Kristanto SIKMN melalui Kasih Humas Ibda Baik Fitriyaningsih menjelaskan bahwa sebelum patroli dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan apel kesiapan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di halaman Mako Polres Bima Kota yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bima Kota. Kegiatan tersebut, pendengar, melibatkan personel

dengan dari Polres Bima Kota, Kodim 1608 Bima, Batalion Cepalopor Satbrimobda Polda NTB, Satpol PP Kota Bima, serta kelompok sadar masyarakat Kaptipmas atau Pokdar Kamtipmas. Nah, berdengar Kapolres Bima Kota menegaskan bahwa kegiatan KRYD Rinjani Presisi akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Kaptipmas. Aksi kriminalitas balap liar, peredaran minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, maupun tindak kekerasan yang melibatkan penggunaan senjata tajam. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Saya Wani Rukwani sekaligus langsung pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Kahaba Ani. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program informasi dan musik. Menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Aduh, gak tahu tuh Bu. Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi gak dipake.
1: Iya,
0: emangnya kenapa Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu gak, kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP adek kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siara dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Hai, selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Yang dengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Informasi dan Musik, mengabarkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: traktor itu penat.
1: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah.

Penira di Republik Indonesia Bunda Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Tepat ya pendengar, di 1 Juni 2026 bagaimana kita pendengar, tanggal 1 Juni bukan sesuatu yang bisa kita lupakan, karena kita semua selalu mengingat tanggal 1 Juni itu sebagai peringatan atau memperingati hari lahir Pancasila. Mendengar sebuah momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang untuk pertama kalinya pendengar memperkenalkan konsep dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Jadi pendengar, penetapan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional baru secara resmi dilakukan pada tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016. Sejak saat itu pendengar, setiap tahun bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai tonggak sejarah lahirnya ideologi pemersatu bangsa. Dan juga di tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pengumuman secara resmi bahwa 1 Juni 2016 dimulai itu memperingati hari lahir Pancasila dengan meliburkan semua kegiatan. Jadi untuk itu, buat masyarakat dan juga para masyarakat yang ada di seluruh Indonesia merayakan hari Pancasila dengan melakukan upacara dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Namun untuk kegiatan belajar ataupun kegiatan pekerjaan lainnya diliburkan secara nasional. Dan untuk Anda, dimanapun Anda berada, selamat menikmati hari liburnya. Dan jangan lupa untuk selalu mengingat tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Tentunya pendengar, kami masih akan terus menghadirkan untuk Anda informasi mengenai latar belakang dan juga sejarah hari lahir Pancasila ini sendiri. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh,

sejarah hari lahir Pancasila ya. Nah, setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pendengar, di tengah kekalahannya dalam Perang Dunia II, maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 29 April 1945. Nah, pendengar, tujuan utama badan ini adalah merumuskan dasar dan bentuk negara Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI pendengar pada tanggal 21 Mei 1 Juni 1945, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang berjudul Lahirnya Pancasila dan mengusulkan 5 prinsip sebagai dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau prikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidatonya pendengar, Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima prinsip ini bisa dinamai Pancasila. Dari bahasa Sanskerta panca lima dan sila prinsip atau asas. Konsep tersebut mendengar kemudian disempurnakan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan akhirnya ditetapkan secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Nah, mendengar penetapan resmi hari lahir Pancasila, meskipun gagasan Pancasila disampaikan sejak 1945, namun baru pada tahun 2016 pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2016. Dengan penetapan ini benar 1 Juni menjadi hari lahir nasional ataupun menjadi hari libur nasional untuk memperingati kontribusi penting para pendiri bangsa dalam membentuk dasar negara yang inklusif dan menyatukan seluruh suku, agama, dan budaya di Indonesia. Nah, dengar adapun makna dan relevansi Pancasila saat ini. Pancasila adalah landasan ideologi yang dirancang untuk menjadi perekat kebinekaan Indonesia. Nilai-nilainya pendengar merefleksikan kepribadian bangsa yang religius, beradab dan juga demokratis dan juga menjunjung keadilan sosial. Dalam kehidupan modern yang penuh tantangan globalisasi, digitalisasi dan polarisasi sosial politik, Pancasila tetap relevan karena satu, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Yang kedua, menjadi dasar pembentukan hukum dan kebijakan publik. Yang ketiga, menumbuhkan semangat toleransi dan juga gotong royong. Dan yang keempat, mendengar mencegah radikalisme dan juga ekstremisme.

0: cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan?
2: Jam gua mau pindah di
1: tadi. Eh, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak? Ngapain? Ngepet. Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah. Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita. Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh. Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.

lanjut mendengar memperingati hari lahir Pancasila. Setiap tanggal 1 Juni, berbagai instansi pemerintah dan juga swasta mengadakan upacara bendera, seminar, lomba, dan juga kegiatan kebudayaan yang bertujuan memperkuat pemahaman dan juga pengalaman Pancasila, terutama di kalangan generasi muda pendengar. Peringatan ini juga menjadi momen refleksi atas situasi kebangsaan saat ini dan berbagai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi

Sebenarnya Pancasila bukan hanya ideologi formal negara, tetapi juga ini sebagai cerminan jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks kekinian ya pendengar, hari lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dan juga kemajuan bangsa hanya bisa dicapai jika kita terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Peringatan ini pendengar adalah ajakan untuk terus mempererat persatuan, menghargai perbedaan dan juga membangun Indonesia yang adil, makmur dan bermartabat. Sekali lagi Wani mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Dan buat Anda dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani, pendengar sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, kita masih akan terus menemani Anda. Masih ada program selanjutnya, ada program KDHIAD. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri

Rai, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Karel, informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedai warna kakawani mengauta karamba senai-nai maklum asli do karumbu ahai. Mena rarui tak doho tebe pun warna mena kaita ina nefa me bergabung lo mata doho di Pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI Digital. Dekat iku ade kani rawam bojo dangdut macaru-caru awali perawa biola bopre tempe jauh galomba. Madam Ambe Rawa Rita Doho Salenda Kala dari La Alan.

0: buka dulang yang di rumah dibuka kek ya. Mari.
1: Iya pak. Mari.
2: Tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?

May mana ra bergabung sama Madero, kade Madero kan aplikasi RRI digital ya. Iku ade kan irawan bojo dangdut macaru-caru, aus iku yang beki makai rawa ruita doge.

pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU plus look up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena

0: Udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi mirip tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan apa mirip segera diselesaikan.

chain de irae madama materia sura promai luita lo hota kede ita kede wara kakawani mangauta karamba senai nai maklum asli do karumbu haide mai menara sa menana weki sabe pun wara menaka ita ina ne faya mai bergabung lo mandut ori poro satu RRI Bima kan aplikasi RRI digital saka di ku ade kan irawan bojo dangdut macaru caru ke mai menara mada menemani ita lo sampai jam 12.00 waktu Indonesia tengah kira warita lo wipaki baina.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemaluan dulu.
1: Perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

tere tere tere cain re. Madawati rembek mencair Rita Roho karena ke waru jam 11:52 waktu Indonesia Tengah karena Mada harus mengakhiri kebersamaan dari pendengar jam 12:00 waktu Indonesia Tengah. Dia harus bergabung lo Pro 3 RRI Jakarta Ruang menyimak dinamika olahraga. Mada kakawani pamit undur diri sekali wali ke ruang dengar Rita Roho semenanan cara Mada ke ngampu ya. Maira takadihi menako ade senai-nai dari program kadihi ade nais-nais wali. Dan Rita Roho, terima kasih war bergabung lo Mada Roho, war kadihi Mada Roho kani aplikasi RRI Digital. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku,

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jadwal-jadwal itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back-to-back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya, ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back-to-back juara itu hanya dilakukan di Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan ke
1: sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, ke 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, Kling?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga,
1: negara-negara
2: stabilis di Eropa gitu ya. Okay. Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Tiga
2: tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perkelahian Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang mungkin berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut benda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan teman-teman legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi

untuk Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Kalimantan tahun 2006 lalu di Jerman. Pasal itu mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Kalimantan kali ini, perjalanan di Ceko tidaklah mudah. Pada beberapa kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama mereka

Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini

Halo, saya Kurnia Lianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Masih dari Piala Dunia 2020. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Ketiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Ribery,

0: sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's hang on!
0: 4 tahun kemudian, diingat Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pelé masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pelé, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brasil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka.

0: that's good.
1: Beralih ke tenis, Marta Kozluk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kozluk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kozluk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kozluk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
2: Yeah, feels for sure feels great.
3: Tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang mendapatkan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Rasa ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
1: Hasil ini mengantarkan Marta Kozluk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Lia Dea.
1: Speaks through the inside line. What a battle for the third place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a very big step.
0: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Mulai balapan dari pole position, balap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
0: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
4: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
2: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
4: But anyway, I was able to finish second.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Bigianantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Wiwi

0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Subu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Solbo Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Siraksepi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Siraksepi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Hasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hingga mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usahakan Fikri mengaku lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Saya bukan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan jadi beberapa kali lebih banyak angkat bola dan memang menjadi kita dapat tahan situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat selalu cepat.
1: Kini fokus pada Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.

Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Warizki, Pro TV RRI terus mengudara.

Bank Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gevens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus

Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Bagaimana informasinya bersama dengan Edwi Priyono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persib Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugi Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih buat pemain, buat masyarakat yang sudah support dan mendukung kita. Sudah pasti di pertandingan pertama ini akan terjadi dimanapun lah. Apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi yang mungkin satu gol sudah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
2: Ya, pertama memang berat. Kita mengalami kendala di bawah pertama, tapi alhamdulillah di bawah kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini baru modal untuk
1: hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugi Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

meningkatkan makan siang Anda ya pendengar, karena dalam konsumsi makan siang itu akan menambah energi ke tubuh Anda dan juga itu akan menambah kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari, karena banyak di antara kita juga yang masih bekerja di siang hari. Jadi untuk itu kita masih membutuhkan tenaga dan juga stamina. Untuk itu jangan lupa untuk konsumsi makan siang Anda. Buat yang sedang makan siang bersama keluarganya, bersama sahabatnya, selamat menikmati. Buat Anda yang sedang makan siang sendiri, jangan khawatir karena di sini selalu ada kami yang menemani Anda mendengar di program makan siang bersama teman sejati

Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larder, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

Sasha.

mendengarkan kita di penghujung acara program Makan Siang Sama Teman Sejati untuk sementara waktu, karena di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita harus bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Ada warta berita, tapi tenang saja pendengar, setelah dari situ kita akan bersua kembali melanjutkan program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Wani akan menyajikan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk Anda di telepon Anda. Saya Wani Kuponi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program 1 Radio Republik Indonesia, Bina Terus Mengudara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia.

0: Siang Pendengar, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar 128 miliar untuk program desa berdaya tematik tahun ini. Program penyediaan air bersih di Giliminung kembali mencuat setelah warga menggelar aksi penolakan proyek desa Limasi. Bersama saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar 128 miliar untuk program desa berdaya tematik tahun ini. Dana tersebut disalurkan langsung ke desa sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan program desa berdaya tematik tidak sekedar menjadi program bantuan, melainkan dirancang sebagai instrumen untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Menurut Iqbal, anggaran tersebut diharapkan menjadi pemantik tumbuhnya aktivitas ekonomi di desa, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengembangan usaha berbasis potensi lokal hingga peningkatan infrastruktur pembangunan ekonomi masyarakat.
1: Sekurang-kurangnya dari desa berdaya saja 128, yang dana ini akan langsung keluar melalui transfer kekuatan ke kepala desa, kepada lurah, kemudian kepada kata, kepada kepala keluarga, total jumlahnya sekitar 128. Ini belum termasuk yang nanti akan keluar melalui program dari masing-masing OPD maupun program dari masing-masing dari OK melalui anggota dewan. Karena itu perkiraannya dipastikan lebih dari 500 miliar itu yang akan turun langsung ke desa. Harapan kami yang turun agar ini ke desa ini akan memutar perekonomian di desa.
0: Gubernur Iqbal mengatakan pembangunan desa harus dipandang dari investasi jangka panjang untuk memperkuat pondasi ekonomi daerah. Sebab desa dinilai memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut dia, program pembangunan desa selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan belum signifikan. Karena itu, melalui desa berdaya tematik, pemerintah provinsi akan mengintegrasikan berbagai program melalui sinkronisasi data, verifikasi kondisi kemiskinan, serta pemetaan kebutuhan spesifik setiap desa. Persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi NTB 2026 akan digelar pada 9 hingga 15 Juni di Kabupaten Lombok Tengah terus dimatangkan. Pemerintah daerah memastikan progres persiapan saat ini mencapai 80%. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, untuk venue utama, memang masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, terutama pada area taman dan bagian luar pendukung di sekitar lokasi utama, termasuk pemasangan lampu-lampu kawasan venue. Sementara beberapa lokasi lain seperti Gor Poltekpar, Masjid Agung, Masjid Jami, Bencingah, Adiguna, hingga area pedok sirkuit Mandalika juga siap dan hanya tinggal penyempurnaan pada kegiatan pendukung. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada awal Juni hingga seluruh rangkaian kegiatan MTQ dapat berjalan sesuai dengan jadwal.
2: Utama, tetapi paling tidak ya, itu sudah bisa digunakan untuk opening ceremony, kemudian closing ceremony, termasuk penyelenggaraan atau pelaksanaan cabang tilawah. Penyelenggaraan, Poltekpar, IPDN, terus Deluxe, sirkuit ITDC, sirkuit Mandalika, kemudian Masjid Agung sudah siap. Tinggal kita siapkan apa namanya, event equipmentnya saja.
0: Menambahkan selain persiapan venue, pihaknya juga mulai mematangkan agenda pendukung termasuk akomodasi peserta selama acara berlangsung. Adapun rangkaian MTQ NTB 2026 akan diawali dengan pawai ta'aruf pada 7 Juni yang diikuti oleh seluruh kapilah dari 10 kabupaten kota se-NTB. Setiap kapilah diperkirakan membawa ratusan peserta dan ofisial yang akan mengikuti berbagai cabang perlombaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur mengimbau agar pihak sekolah tidak menggelar kegiatan wisuda dan perpisahan secara berlebihan. Hal itu tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan bagi semua satuan pendidikan. Yuni Herwati melaporkan.
3: Jadi kita ingin perpisahan itu lebih sederhana dan bisa menuai manfaat.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Lombok Timur mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP agar tidak menggelar kegiatan wisuda maupun acara perpisahan siswa yang secara berlebihan. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membebani wali murid sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan siswa dalam melaksanakan kegiatan akhir tahun ajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni menjelaskan, kegiatan pelepasan siswa tetap diperbolehkan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, agar tetapi pelaksanaannya diminta dilakukan secara sederhana, serta menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, surat edaran itu dikeluarkan agar kegiatan perpisahan sekolah tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama terkait biaya yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Nurul Watoni juga menegaskan sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan atau menggelar kegiatan yang bersifat mewah dalam pelaksanaan wisuda maupun acara perpisahan. Sekolah diminta lebih mengutamakan kegiatan yang sederhana namun tetap memberikan kesan positif bagi para siswa.
5: Sudah kita keluarkan surat edaran untuk melarang pungli dalam kegiatan perpisahan. Termasuk di situ sangat rinci kita cantumkan larangan-larangannya itu. Jadi perpisahan itu harus dilakukan di lingkungan sekolah, kemudian tidak boleh berlebihan, tidak boleh ada pungli di situ, dan kegiatan perpisahan itu dikoordinasikan, dilaksanakan secara mandiri oleh siswa. Jadi bapak ibu guru, kepala sekolah cuma mengawasi, melakukan kontrol. Tentunya kita dorong supaya sekolah melakukan sederhana. Ada kegiatan-kegiatan aksi sosial misalnya yang bisa dilakukan di momen perpisahan itu, tidak mesti harus meriah segala macam.
4: Dikatakan Nurul Watoni, selain persoalan biaya, pihaknya turut menyoroti aspek keamanan siswa. Seluruh sekolah diimbau tidak mengadakan kegiatan pelepasan dengan konsep liburan maupun perjalanan keluar daerah karena dinilai memiliki risiko yang cukup tinggi. Apabila terjadi persoalan dalam kegiatan sekolah di luar daerah, maka pemerintah daerah maupun pihak sekolah akan menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, seluruh satuan pendidikan diwajibkan mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan demi menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan kegiatan akhir tahun ajaran. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap kegiatan perpisahan dan pelepasan siswa tetap dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sederhana, serta tetap menjadi momen yang berkesan bagi para siswa tanpa membebani orang tua.
0: Guna mendukung ketahanan pangan, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Mataram membekali pelajarnya proses produksi roti. Reporter Rian Muhdan melaporkan.
6: Selain itu menambah skill mereka, yang tentunya dibantu dengan modal-modal yang dibutuhkan dari dukungan pemerintah sendiri.
7: Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan SMKPP Negeri Mataram siap mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang ditujukan dengan adanya jurusan agrobisnis pengolahan hasil pertanian yang memproduksi olahan pangan lokal, salah satunya proses produksi roti. Guru produktif jurusan APHP, Asri Dwianti menjelaskan, berbagai varian roti yang diajarkan kepada pelajarnya ini bukan hanya sebagai pembelajaran, tetapi juga sebagai bekal mereka mengembangkan keterampilan di masyarakat setelah lulus nanti. Selain bertujuan menciptakan tambahan skill bagi para pelajar, kegiatan pembuatan roti ini juga mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Kegiatan ini juga menanamkan jiwa wirausaha, sehingga diharapkan setelah lulus nanti, mereka dapat menciptakan usaha baru atau menjadi pelaku UMKM muda.
6: Salah satu mendukung juga dari program pemerintah, yaitu memperkuat ketahanan pangan bidang pertanian. Diharapkan pada anak-anak bisa selain itu menambah skill mereka, mereka bisa nantinya setelah lulus, mereka akan bisa membuka lapangan pekerjaan melalui usaha-usaha mandiri yang tentunya dibantu dengan modal-modal yang dibutuhkan dari dukungan pemerintah sendiri.
7: Salah seorang siswi, Una Sakila, mengaku termotivasi mengambil jurusan APHP karena ingin belajar cara membuat roti dan olahan pangan lokal lainnya. Ia berharap dapat mengembangkan potensi kewirausahaan dan menciptakan peluang usahanya sendiri.
8: Jadi alasan saya memilih pengolahan ini biar bisa belajar lebih banyak tentang makanan sama pengolahan hasil pertanian. Di sini kita bikin roti. Di rumah kan tidak pernah bikin roti, Pak. Jadi di sekolah ini kita belajar. Terus biar ke depannya ntar kalau udah lulus kita bisa bikin usaha kecil-kecilan, terus bisa berkembang.
7: Sebagai salah satu sekolah yang fokus pada agrobisnis pertanian, SMK PP Negeri Mataram terus berupaya menyelaraskan kurikulumnya dengan program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah pusat. Sesuai nawacita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
0: Terima kasih, Anda masih mendengarkan berita daerah Pusat RRI Mataram. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Polemik penyediaan air bersih di Gilimino kembali mencuat setelah warga menggelar aksi penolakan proyek desalinasi. Di sisi lain, Pemkab Lombok Utara menegaskan proyek Beach Well tinggal menunggu izin pemerintah pusat sebelum resmi beroperasi. Reza Kurnia melaporkan.
9: Krisis air bersih yang telah berlangsung bertahun-tahun di Gilimino, Kabupaten Lombok Utara kembali memanas. Di tengah penolakan warga terhadap proyek penyediaan air bersih milik PT TCN, pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan proyek tersebut sebenarnya hampir rampung dan hanya tinggal menunggu izin dari pemerintah pusat. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menegaskan, proyek penyediaan air bersih dengan metode Beach Well dinilai menjadi solusi paling realistis untuk mengatasi krisis air di Gilimino saat ini. Menurutnya, usulan pemasangan pipa bawah laut yang diinginkan sebagian warga tidak bisa dilakukan secara cepat karena memerlukan kajian teknis yang mendalam. Najmul menjelaskan, proyek yang dikerjakan PT TCN kini telah memasuki tahap akhir dan hanya menunggu izin operasional dari pemerintah pusat. Ia juga menyoroti keterbatasan layanan PDAM di wilayah daratan Lombok Utara yang hingga kini baru mampu menjangkau sekitar 28% masyarakat. Kondisi itu, kata Najmul, menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas distribusi air bersih.
10: Kalau dari kita, insya Allah kita akan mengupayakan semaksimal mungkin air ini akan tetap bisa nyampe. Ya, karena tidak boleh ada kekosongan. Ya, kekosongan pemerintahan di dalamnya, insya Allah.
9: Meski proyek belum beroperasi penuh, pemerintah daerah memastikan distribusi air bersih untuk warga dan pelaku wisata di Gilimino tetap dilakukan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Bupati Najmul bahkan menyebut proyek Beach Well sebenarnya bisa selesai dalam waktu sekitar 6 bulan apabila situasi di lapangan kondusif dan tidak diwarnai penolakan. Sementara itu, krisis air bersih yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun di Gilimino terus memicu protes warga. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyatakan akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat guna mencari solusi terbaik atas persoalan air bersih di kawasan wisata Gilimino.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Teduh di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ditutup oleh pemilik lahan. Penutupan itu dilakukan lantaran persoalan pembayaran sewa lahan yang disebut belum dipenuhi sesuai perjanjian. Kasus tersebut telah dilaporkan oleh pihak kepolisian atas dugaan penipuan. Mayok Tarifa melaporkan.
11: Cuma saya menuntut hak saya dikasih sewanya, disesuai perjanjiannya.
12: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Teduh di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ditutup oleh pemilik lahan. Penutupan itu dilakukan lantaran persoalan pembayaran sewa lahan yang disebut belum terpenuhi sesuai perjanjian. Kasus tersebut pun kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan. Pemilik lahan Samsudin mengatakan, PPG tersebut sudah beroperasi selama sekitar 10 bulan, namun pembayaran sewa belum juga dilakukan meski dalam kontrak kerja sama disebutkan pembayaran atau pelunasan sewa harus dilakukan pada Januari 2026 lalu.
11: Sewa aja kendalanya, tidak ada lebih kurangnya. Cuma saya menuntut hak saya dikasih sewanya, disesuai perjanjiannya. Cuma itu aja, simpel aja, saya tidak banyak-banyak. 25 juta per bulan selama 3 tahun 900 juta. Nah alasannya kayaknya tidak ada alasannya, tidak mau ketemu lah begitu. Semenjak apa ini, saya ambil masalah ini, sudah menghindar.
12: Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan Rodi Patoni mengatakan, pihaknya telah dua kali melayangkan somasi kepada pengelola SPPG Teduh, namun somasi disebut tidak pernah ditanggapi. Pihaknya pun kini menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum setelah laporan resmi masuk ke kepolisian.
13: Sampai dengan saat ini satu rupiah pun belum Anda diterima sama Pak Samsudin. Kami sempat melayangkan somasi dua kali, cuman pertama saya titipkan di satpam, cuman satpam yang ada di sini tidak mau menerima. Akhirnya saya menemui selfie atau yang bersangkutan, akan tetapi somasi saya tersebut sepertinya tidak dihiraukan, gitu. Bahkan saya temukan tadi pagi somasi saya yang kedua ada di sini, di luar.
12: Diketahui lahan yang disewa memiliki luas sekitar 6 are dengan bangunan seluas 2 are. Adapun SPPG Teduh telah beroperasi sejak Juli 2025 dengan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 3.000 orang. Sementara hingga berita ini diturunkan, pihak mitra enggan berkomentar.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengencarkan program Sumbawa Hijau Lestari. Dibuktikan dengan disiapkannya ratusan ribu bibit pohon untuk kegiatan penghijauan di berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Bitomo, mengatakan bahwa tahun 2026 pemerintah daerah telah mengadakan lebih dari 514 ribu bibit tanam, terdiri dari bibit sengon dan kemiri. Dari jumlah tersebut sebanyak 400 ribu merupakan bibit sengon, sedangkan lebih dari 114 ribu lainnya berupa bibit kemiri. Sebagian besar bibit telah didistribusikan dan ditanam di 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Program penghijauan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kelompok masyarakat, pemerintah desa, serta berbagai pihak terkait guna mendukung rehabilitasi lahan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup masih memiliki stok sekitar 231 ribu bibit. Nantinya bibit tersebut akan kembali tanam setelah musim penghujan selesai agar tingkat keberhasilan tumbuhnya bisa lebih optimal. Kabupaten Sumbawa juga akan menerima tambahan bantuan sekitar 100 ribu bibit kemiri dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang nantinya disalurkan ke sejumlah kecamatan. Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kabupaten Lombok Timur menunjukkan keseriusannya dalam menyiapkan atlet-atlet disabilitas berprestasi untuk menghadapi ajang Peparnas 2020 tahun mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan talent scouting atau pencarian bibit atlet disabilitas yang akan difokuskan pada identifikasi bakat berdasarkan klasifikasi kecabangan olahraga atlet. Wakil Sekretaris NPCI Lombok Timur Lukman mengatakan kegiatan ini akan digelar dalam waktu dekat, berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Jika sebelumnya lebih menitikberatkan pada identifikasi bakat dan kondisi fisik secara umum, maka kali ini pencarian atlet akan diarahkan lebih spesifik pada klasifikasi disabilitas dan potensi cabang olahraga yang memiliki peserta. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet disabilitas secara berjenjang dan terarah.
14: Jadi kami khususnya di Kabupaten Lombok Timur akan menyelenggara terkait hal itu. Itu pun akan khususnya, tidak seperti yang kemarin identifikasi bakat, kondisi fisik mungkin yang kami selenggarakan khusus di Lombok Timur besok. Identifikasi bakat mengarah ke kecaboran atlet berdasarkan klasifikasi disabilitasnya.
0: Semangat pengurus NPCI Lombok Timur dan menjaring bibit atlet disabilitas juga menjadi bentuk dukungan terhadap persiapan kontingen NTB menuju Peparnas 2026. Dengan potensi atlet disabilitas yang cukup besar di Lombok Timur, NPCI optimis daerah tersebut mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat nasional. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar 128 miliar untuk program desa berdaya tematik tahun ini. Polemik penyediaan air bersih di Gilimino kembali mencuat setelah warga menggelar aksi penolakan proyek desa Lunasi. Saya Beni Rama dan kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pero si sen
1: Ito.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayam.
0: Kenapa bakso kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya nggak nungguin ada ayam. Kalau makan saya nggak makan lah.
0: Kamu aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda? Bagaimana?
1: Pokoknya ini gambar ayam.
0: Iya benar kamu ini.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah

inovasi yang lainnya. Ternyata pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu

Gubuk ini dikenal dengan sebutan Jigang Bay yang artinya mabuk ayam. Sejak itu, mabuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bay mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi mulai dari menggunakan teknik gambar tangan

kita selalu memiliki. Ya, tidak semua harus kita miliki pendengar, tapi percayalah dan selalu bersyukur atas apa yang ada dalam diri Anda ataupun apa yang Anda punya saat ini. Saya Wani Rukwani, pendengar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Wasatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan pendengar, nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Sutmiati yang akan bersua dengan Anda. Dan tentunya juga pendengar, di pukul sampai bertemu di tugas-tugas Wani selanjutnya. Program Wasatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jati, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan komputer yang berkaitan interaksi, antisipasi, kolaborasi.

0: saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarah. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
0: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
2: Perbedaan budaya.
0: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
0: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
3: Kami NKRI.

0: Pro1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Berbagai aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini untuk edisi 1 Juni 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas siang Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu dari miliknya Eri Susan, Selandung Rindu, dirilis tahun 2017, dan ada kolase lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul lagunya Kekasihku. Ya, jadi ungkapan cinta dalam syair lagu itu sangat luar biasa, pendalaman dari ya bait ke bait lagu yang dituangkan dalam sebuah lagu luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore. Anda bisa berpartisipasi di jalur GSM WA kami 0822 3494 5100. Kita ke lagu pendengar. Lagu berikutnya ada dari miliknya Siti Badriah, kali ini dengan judul lagunya Harapan Cinta.

Pro 1. Pendengar Pro 1, Sadrina dengan judul lagu Goyang Dua Jari sudah berbagi aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Gimana, udah goyang belum? Baik, program Pro Dangdut hadir setiap hari pada pukul 14 hingga pukul 16 sore. Yang mau ikutan gabung silakan aja di 0822-3494-5100. Kita bergoyang dan angkat jempolnya untuk kalian semuanya yang kayaknya suka banget dengan lagu-lagu dangdut, apalagi menghilangkan ngantuk di jam-jam segini ya. Udah makan siang, terbit langan tuh gitu ya, pas banget dengerin lagu-lagu dangdut. Baik, kalau Anda yang kayaknya kakak Sukmi kayaknya aku harus tidur. Ini tantangan banget ya, dengerin lagu dangdut terus ngantuk. Baik, kita langsung saja yuk putarin lagunya. Ada dari Rita Sugiarto, Goyah.

keluarga kami keluarga kecil, hanya ada

Ratu Dangdut kita Elvi Sukaisi dengan judul lagu Aku dirilis tahun 2017 sudah menemani aktivitas siang kita. Lagu-lagu dangdut bagus banget ya untuk kita dengerin di setiap keseharian atau ya yang lagi butuh semangat untuk menuntaskan hari, atau apalagi jam-jam segini tuh semangatnya harus dikumpulkan dari berbagai arah ya, salah satunya dengan mendengarkan musik. Baik, kita di program dangdut akan menghadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Masih panjang kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda siang hari ini. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Kita langsung saja ke lagu berikut dari miliknya Nela Karisma dengan judul lagu Jaran Goyang.

0: soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan, tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Eh, udah kita itu udah lokal, udah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong.
2: Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
0: Yuh, apa?
1: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, kemana? Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh

0: wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Cek fakta Pro 1 di kesempatan siang jelang sore hari ini. Bantu salurkan kurban perdana di Desa Sangiang Wera. Pendengar, semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini menghadirkan sejarah baru bagi masyarakat Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Untuk pertama kalinya, sebuah lembaga filantropi berhasil menyalurkan hewan kurban ke wilayah yang selama ini dikenal sulit dijangkau tersebut. Lembaga filantropi bantu menetapkan Desa Sangiang sebagai salah satu titik prioritas penyaluran kurban tahun 2026. Langkah ini menjadi wujud komitmen lembaga dalam menghadirkan manfaat kurban hingga ke pelosok negeri yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses. Direktur Utama Kami Bantu, Mega Oktaviani, mengatakan pemilihan Desa Sangiang didasarkan pada kondisi geografis wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki tantangan akses transportasi yang cukup berat. Filantropi tidak hanya berbicara tentang memberi, tetapi juga keberanian menjangkau masyarakat yang selama ini berada di luar jangkauan distribusi bantuan. Sementara itu, Direktur Regional Timur Kami Bantu, Dr. Furkan Sangiang, menjelaskan proses distribusi ke Desa Sangiang membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang matang. Tantangan medan dan jarak tempuh yang cukup jauh menjadi bagian dari upaya yang harus dilalui agar program dapat terlaksana dengan baik. Kehadiran program kurban tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Ketua DKM Safinatur Jana Desa Sangiang Ferry mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada warga desanya. Antusiasme masyarakat terlihat dari keterlibatan berbagai elemen warga dalam proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban. Para pemuda desa turut mengambil peran aktif untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tepat sasaran. Program kurban perdana ini tidak hanya menghadirkan daging kurban bagi masyarakat, tetapi juga menjadi simbol hadirnya kepedulian solidaritas kemanusiaan yang mampu menembus batas-batas geografis. Bagi warga Desa Sangiang, momentum tersebut menjadi catatan sejarah sekaligus harapan bahwa perhatian terhadap wilayah terpencil akan terus berkelanjutan di masa mendatang. Berikut demikian untuk cek fakta di kesempatan siang hari ini, dan kita hadirkan untuk program Prodangdut. Lanjutan program Prodangdut dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore.

0: saya, rindu saya, Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
0: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
2: Perbedaan budaya.
0: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.

0: jadi reporter. Telah aku ingin jadi penyelam. Cita-citaku bingung
1: aku sih pengen jadi

0: Selamat sore kembali untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bima dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Sukmi di program Bro Dangdut. Goyang kakak, udah goyang belum? Atau masih ngantuk? Atau yang masih dibakar semangatnya karena sore-sore gini penyemangat tuh perlu banget ya. Apalagi sore badan sudah kayaknya udah minta istirahat tapi pekerjaan menuntut untuk selesai. Baik, waktu menunjukkan pukul 15.23 menit. Jadi untuk informasi pendengar, pukul 15.25 menit kami akan mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Jadi untuk umat muslim yang ada di wilayah Bima dan sekitarnya untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat asar untuk edisi hari ini 1 Juni 2026. Hari kesaktian Pancasila, jadi 1 Juni dan tentunya juga semoga kita terus menjaga keutuhan NKRI dengan landasan Pancasila yang terus menjadi landasan kita semuanya untuk membangun, memberikan yang terbaik, menjaga keutuhan NKRI tentunya. Baik, kami informasikan juga siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna iPhone di App Store. Pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.25 menit, saat ini kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sepertinya ia sudah menunggu lama. Wah, kok belum tidur? Sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?
0: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
1: Enggak, Pak. Aku sekedar pengin tahu aja.
0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pak, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau berani.

pagi saja ya. Sekarang kamu tidur. Tapi papa sudah sekarang tidur. Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesal ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak.

0: aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu aku mau pinjam 10.000.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu.

0: suaranya.
1: Ya iya, bentar ada panggung nih.
2: A few moments later.
1: Mana R? Laporannya? Aduh, sorry, aku lupa sus. Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan untuk beberapa lagu dangdut di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Cuacanya cerah pakai banget di sore hari ini. Semoga semuanya sehat ya. Dan peralihan musim dari musim penghujan ke kemarau kayaknya membuat kita harus lebih aware lagi ya dengan kondisi badan kita, apakah mampu dengan pekerjaan yang berat ini atau dengan asupan makanan yang kayaknya belum teratur baik ya. Jadi untuk menjaga mungkin cairan ya yang paling penting ya, karena memang cuacanya panas banget dan waktu istirahatnya juga jangan dilewatkan karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.56 menit. Pendengar, sesaat lagi sekitar 4 menit ke depan waktu Sukmi memutarkan lagu terakhir menemani aktivitas Anda di sore hari ini di program Pro Dangdut. Dan kami ingatkan untuk kalian semuanya, Pro Dangdut akan hadir setiap harinya pukul 14 siang hingga pukul 16 sore. Saatnya Sukmi bertugas akan pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Dan untuk sementara waktu Sukmi akan pamit dan nanti akan kembali pada pukul 17.45 menit. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Saudara peringan dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk program Prodangdut. Dan selanjutnya kami sedang bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program sore hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Miss Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Litfest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun, ia mengingatkan perkembangan UMKM membutuhkan inovasi dan juga kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar mampu memberi dampak nyata bagi ekonomi lokal. Hal itu juga disampaikan Bima Arya saat meninjau bazar UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi pada tahun 2026 di NTB.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita masih membahas seputaran UMKM ya, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Usaha ini pendengar dijalankan oleh perorangan maupun kelompok dengan skala usaha yang relatif kecil hingga menengah. Meski demikian, kontribusi UMKM sangat besar ya dalam menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, UMKM yang sering kita temui di sekitar kita antara lain warung makan, usaha kerajinan tangan, toko kelontong, usaha makanan ringan, jasa laundry, hingga toko online. Keberadaan UMKM ini pendengar membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha bagi banyak orang.

Sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro, memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah.

0: pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin memulai UMKM, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, tentukan jenis usaha yang sesuai dengan minat dan juga kebutuhan pasar. Yang kedua, lakukan riset sederhana untuk mengetahui peluang usaha yang tersedia. Yang ketiga, siapkan modal dan rencana usaha yang matang. Selain itu, manfaatkan media sosial sebagai sarana promosi agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat dikenal lebih luas. Pendengar, UMKM ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemilik usaha ya, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Dengan berkembangnya UMKM, lapangan kerja semakin terbuka, perekonomian daerah semakin bergerak, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

0: Akhirnya pas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Ring. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa?
0: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh.
1: Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita.
0: Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang ke pramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Tok, kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi. Namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
3: Oke, pendengar, mari kita dukung yuk dan cintai produk-produk UMKM lokal. Karena dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita turut membantu pertumbuhan ekonomi bangsa. Demikian pendengar informasi yang bisa kami sampaikan hari ini mengenai UMKM. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin memulai usaha.

0: Ini rumah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Dia
0: mesti masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina,
3: ya tante,
2: sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Biasanya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Stasiun Geofisika Denpasar catat 135 kejadian gempa bumi dan terdapat satu gempa bumi dirasakan.
2: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau BPA yang kita miliki di Desa Berkali.

Selamat sore pendengar. Ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di Tenggara, Jember, Jawa Timur. Sementara itu, Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkale menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Irnawati Kiri.

0: Pendengar, ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
1: Stasiun Geofisika Denpasar catat 135 kejadian gempa bumi dan terdapat satu gempa bumi dirasakan.
0: Ratusan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 135 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,4 sampai 4,8. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, ratusan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 91% atau 124 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 11 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 8% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 yang bersumber di Tenggara Jember, Jawa Timur, dirasakan dengan intensitas wilayah Kuta dan Kuta Selatan 3 mmi dan Denpasar 2 sampai 3 mmi.
0: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 86% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 117 kejadian, 18 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini, satu kejadian gempa bumi dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya dengan lokasi gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
1: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 117 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 18 kejadian.
0: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, serta 92 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode akhir Mei itu terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya, yakni gempa bumi dengan magnitudo 4,8 dirasakan di wilayah Jember 4 mmi, Banyuwangi 3-4 mmi, Bondowoso, Malang, Kuta, dan Kuta Selatan 3 mmi, serta Denpasar, Blitar, dan Trenggalek 2 mmi yang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan pusat gempa pada 99 km Tenggara Jember, Jawa Timur dengan kedalaman 14 km. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
2: Meski diwarnai desakan politik yang dinilai tergesa-gesa, rencana penutupan total TPA Suwung dinilai membawa dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.
3: Krisis lingkungan akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola selama puluhan tahun kini justru menjadi pemicu lahirnya gelombang kesadaran baru di tingkat masyarakat. Ketegasan target penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA Suwung pada 1 Agustus mendatang secara tidak langsung mendorong seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk keluar dari zona nyaman. Pola pengelolaan sampah yang selama ini dinilai kurang optimal mulai dibenahi melalui berbagai upaya kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan komunitas lingkungan. Fenomena ini membuktikan bahwa edukasi lingkungan akan berjalan jauh lebih cepat jika dibarengi dengan adanya tekanan regulasi dan momentum kedaruratan wilayah. Pengamat kebijakan publik I Gusti Putu Arte kepada RRI menyatakan, di luar polemik kesiapan infrastruktur hilir, kondisi ini patut diapresiasi karena berhasil mengubah habit atau kebiasaan masyarakat yang selama ini masih mencampur sampah.
4: Tetapi di luar tekanan politik itu, kita juga tetap harus bersyukur bahwa ini menguntungkan Bali sebetulnya. Menguntungkan Bali sehingga habit kebiasaan masyarakat mulai berubah dan kita dorong terus ke sana. Tugas teman-teman NGO memastikan bahwa semua itu bergerak dengan baik. Tugas kami memastikan bagaimana kemudian sampah ini bisa terkelola dengan baik.
3: Lebih lanjut, I Gusti Putuarta menambahkan masifnya pembangunan tebu modern di tingkat rumah tangga, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Kendati demikian, ia mengingatkan tugas komunitas dan pemerintah atau komunitas lingkungan saat ini adalah mengawal agar semangat pemilahan di hulu ini tetap diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengolahan di hilir, termasuk kemungkinan penyesuaian jadwal penutupan TPA Sumum hingga fasilitas pengolahan dapat beroperasi secara optimal.
4: Kita semua sudah kerja keras. Kita semua hari ini harus berkolaborasi karena kita bagian dari korban sebuah sistem yang tadi saya katakan itu. 50 tahun dibiarkan oleh negara pembiaran itu, lalu mau diselesaikan setahun, ya nggak bisa. Mau jungkir balik pun ibu nggak bisa, gubernur pun nggak bisa, wali kota nggak bisa.
3: Melalui peralihan budaya bersih yang mulai dilakukan di tingkat keluarga, Bali berpeluang besar keluar dari predikat darurat sampah yang selama ini menjadi sorotan. Sinergi antara kedisiplinan warga di tingkat hulu dengan kebijakan pemerintah yang adaptif di tingkat hilir menjadi kunci utama agar pengelolaan sampah di Pulau Dewata dapat berjalan berkelanjutan setelah tenggat waktu Agustus mendatang. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pendengar, Pemkab Pulau yang mempercepat pembenahan TPA Bengkale menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli 2026.
5: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng bergerak cepat melakukan pembenahan TPA Bengkale setelah menerima teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah di TPA Bengkale sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkab juga berupaya memenuhi berbagai rekomendasi yang diberikan pemerintah pusat sebelum batas waktu yang ditentukan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Peninjauan dilakukan untuk melihat berbagai persoalan yang ada sekaligus menyusun langkah percepatan pembenahan. Menurutnya, pengelolaan TPA harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.
5: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale. Sesuai dengan surat dari Kementerian LH, kami menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
6: Bupati Sucidro menegaskan pembenahan TPA Bengkale harus segera dilakukan agar terhindar dari penghentian operasional sesuai batas waktu yang ditetapkan. Untuk itu seluruh perangkat daerah terkait diminta mempercepat pemenuhan persyaratan dari pemerintah pusat sekaligus memperbaiki tata kelola persampahan di Buleleng. Di sisi lain, masyarakat juga dihimbau memilah sampah sejak dari rumah tangga guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Pemkab juga mulai menyiapkan perubahan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan kontrol landfill serta penyusunan kajian lanjutan agar TPA Bengkale dapat beroperasi sesuai standar lingkungan dan menjadi solusi penanganan sampah berkelanjutan. Reporter Sukasa Bratawinaun melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Berita selanjutnya, BP3MI Bali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui LPK ilegal. Peringatan ini disampaikan seiring tingginya jumlah pekerja migran asal Buleleng yang bekerja di luar negeri.
8: LPK itu sebenarnya tidak boleh menempatkan pekerja migran ke luar negeri karena fungsi dan tugas dari
9: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya praktik penipuan berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui lembaga pelatihan kerja atau LPK ilegal. Peringatan itu disampaikan menyusul tingginya angka pekerja migran asal Kabupaten Buleleng yang bekerja di luar negeri. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan Buleleng menjadi daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI terbanyak di Bali. Berdasarkan data BP3MI sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 2.437 warga Buleleng bekerja di luar negeri. Sementara hingga awal 2026, jumlah PMI asal Buleleng telah mencapai 1.052 orang atau sekitar 30% dari total PMI di Bali.
8: Dari data kami menunjukkan yang sudah proses dari warga Bali secara keseluruhan sebanyak 4.900-an orang. Dengan demikian, dari total di 2026, 30%-nya adalah warga Buleleng. Maka dengan demikian, Buleleng adalah mitra strategis sekaligus terpenting untuk pelaksanaan tugas fungsi tadi, untuk pelindungan, pemberdayaan, dan seterusnya kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
9: Iqbal mengungkapkan tingginya minat masyarakat bekerja ke luar negeri juga memunculkan persoalan baru, yakni maraknya keberadaan LPK ilegal yang menawarkan keberangkatan instan tanpa prosedur resmi. Bahkan BP3MI Bali telah menerima sejumlah laporan dugaan penipuan calon PMI yang melibatkan oknum lembaga pelatihan. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, LPK sejatinya hanya memiliki fungsi memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kerja, bukan melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
8: LPK-LPK ini ada yang benar gitu ya, ada yang nggak benar. Sesuai dengan tata kelola pelindungan dan regulasi undang-undang, LPK itu sebenarnya tidak boleh menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Karena fungsi dan tugas dari LPK itu adalah dalam tahap penyiapan. Memberikan keterampilan, sertifikasi gitu ya, menjamin bahwa kualitas mutu calon pekerja migran itu terjaga dan bisa bersaing. Tapi dalam kedepannya, hari ini juga, LPK ini ternyata juga melaksanakan tugas yang bukan fungsinya, yaitu menempatkan pekerja migran.
9: Untuk mencegah kasus penipuan, BP3MI Bali melakukan dua pendekatan, yakni penanganan pengaduan secara langsung dan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, sekolah desa hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas tenaga kerja. Iqbal juga menghimbau calon PMI agar lebih teliti sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri. Ia meminta masyarakat memastikan agen atau perusahaan penempatan memiliki legalitas resmi berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI dan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan dalam sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak dilakukan pendeteksian afiliasi politik maupun latar belakang individu pengelola dapur. Reporter Hayatun Sofyan laporkan.
10: Tidak mendeteksi satu orang.
11: Seluruh pihak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam program pemenuhan gizi nasional karena sistem pendaftaran tidak memuat informasi terkait keanggotaan partai politik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram kepada wartawan menyebutkan Badan Gizi Nasional telah menetapkan batasan kepemilikan SPPG yakni maksimal 10 dapur dalam satu provinsi untuk satu yayasan. Sementara itu jika yayasan memiliki dapur di berbagai provinsi, maka jumlah maksimal dibatasi hingga 5 dapur per yayasan di masing-masing provinsi. Terkait jumlah dapur yang telah berjalan, ia menyebut secara nasional terdapat sekitar 29.400 dapur yang telah terverifikasi dengan 27.900 diantaranya sudah beroperasi.
10: Semua orang mempunyai hak yang sama, kami tidak melihat latar belakangnya apakah dia anggota partai politik, apakah dia pekerja, apakah dia pengusaha, semuanya memiliki hal yang sama karena di dalam pendaftaran tidak ditanya partai politiknya apa. Kalaupun menyeruak, oh ternyata di partai ini banyak, itu kan hasil cocokologi orang yang ngecek di lapangan. Ya silakan dideteksi, karena BGN tidak memiliki alat untuk mendeteksi itu. Kalau setiap usulan yang masuk ke kami, kami melakukan penyelidikan, ini dia partai apa, dia punya berapa, dapurnya nggak jadi-jadi. Ya, karena sibuk kita melakukan penyelidikan itu. Padahal tujuan kita adalah bagaimana mempercepat keinginan Bapak Presiden memberikan layanan asupan gizi kepada anak bangsa.
11: Sony menambahkan, efisiensi anggaran tetap dilakukan pemerintah, namun tidak mengurangi kualitas layanan. Biaya per porsi tetap berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 tergantung kategori porsi. Program ini ditujukan untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik dan tenaga pendidik.
10: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Efisiensinya di mana? Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain.
11: Selain itu, BGN tengah menerapkan sistem grading dapur untuk meningkatkan kualitas layanan. Penilaian dilakukan langsung di lapangan, melibatkan appraisal serta pengecekan standar seperti sertifikasi halal dan sertifikat layak higien sanitasi. Ia menegaskan, fokus utama BGN adalah mempercepat layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat sesuai dengan arahan pemerintah.
2: Pendengar, warga disabilitas di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng akhirnya menempati rumah yang layak huni. Setelah hunian miliknya rusak akibat banjir, direhabilitasi melalui gotong royong masyarakat dan dukungan berbagai pihak.
12: Yaitu memberikan rehab rumah kepada salah satu saudara kita yang ada di Kampung Anyar ini.
13: Memang rumahnya agak miris lah kita lihat ya. Jadi atapnya udah mulai keropos, bocor.
2: Warga disabilitas asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni setelah tempat tinggalnya rusak akibat banjir. Dilihatnya, nah, warga disabilitas asal Kampung Anyar kini dapat menempati rumah yang lebih layak setelah proses rehabilitasi rumahnya selesai. Perbaikan dilakukan melalui kolaborasi Buleleng Social Community atau BSC, para donatur, pemerintah setempat, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong. Penyerahan kunci rumah dilakukan dalam rangka Bulan Bung Karno. Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengapresiasi kepedulian berbagai pihak yang telah membantu proses rehabilitasi rumah tersebut dan berharap semangat gotong royong terus mendukung upaya pengurangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.
12: Ini dari kita bersama dengan Pak Wakil, Pak Camat, dan kemudian teman-teman dari BSC, Buleleng Social Community, mengadakan kegiatan berbagi, yaitu memberikan rehab rumah kepada salah satu saudara kita yang ada di Kampung Anyar ini, bersama Bapak Julian Yane. Jadi kebetulan ini menjelang Bulan Bung Karno, jadi kita sambil untuk nanti Bulan Bung Karno kita menyerahkan gotong royong ya, gotong royong dari teman-teman untuk Bapak Julian Yane. Jadi rumah yang sekarang layak huni.
2: Ketua Buleleng Social Community KDEK Tirtayana menjelaskan rehabilitasi rumah bermula dari informasi mengenai kondisi rumah yang rusak. BSC kemudian menghimpun bantuan dari para donatur untuk mendukung proses pembangunan. Menurutnya, pengerjaan dilakukan selama 2 bulan dengan total biaya sekitar Rp28 juta. Selain melibatkan 2 tukang profesional, proses pembangunan juga didukung unsur kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, dan masyarakat yang bergotong royong secara berkala.
13: Pertama, kita dapat info ya dari lurah dan Pak Camat. Jadi pada kondisi itu Pak Juli ya, yang salah satu penyandang disabilitas, memang rumahnya agak miris lah kita lihat ya. Jadi atapnya udah mulai keropos, bocor semua, dan semua pada miringan. Jadi pada saat itu kami memang belum ada dana pada saat itu. Nah, jadi kami pada saat itu berusaha sama Pak Camat, sama Pak Lurah, kalau misalkan kami lakukan penggalangan dana dan kami bisa mengumpulkan itu nanti dibantu pada saat pembangunan. Nah, jelang satu bulan ada donatur dari Denpasar Business Group.
2: Kolaborasi berbagai pihak dalam rehabilitasi rumah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh penanganan rumah tidak layak huni berbasis kepedulian sosial dan gotong royong di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan. Pancasila dinilai tetap menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. Nilai-nilai yang lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia tersebut diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Maya Oktarifa melaporkan.
14: Nah, nilai-nilai yang terkandung di lima sila yang ada di Pancasila itu harus diimplementasikan di apa namanya, di kehidupannya.
15: Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Firman Wijaya menegaskan bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Indonesia sehingga menjadi pondasi kuat dalam menjaga persatuan bangsa hingga saat ini. Menurut Firman, keberadaan Pancasila telah membawa Indonesia tetap kokoh sebagai negara kesatuan dan republik di tengah berbagai tantangan zaman. Karena itu menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
14: Pancasila ini kan lahir dari apa namanya? Lahir dari masyarakat Indonesia. Ini kan nilai-nilai yang diangkat dari yang sudah ada di warga masyarakat. Ya. Dan itu kan menjadi landasan kita, menjadi pondasi yang kuat. Dan alhamdulillah di usia Republik ini ya, dengan Pancasila ini kita masih berbentuk negara kesatuan, berbentuk negara republik. Nah, nilai-nilai yang terkandung di lima sila yang ada di Pancasila itu harus diimplementasikan di apa namanya kehidupannya. Jadi pemandu kita dalam berperilaku dan bersikap, dalam kita berrelasi dengan orang, berrelasi dengan negara.
15: Ia juga mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga ideologi bangsa. Menurutnya para pemuda harus menjadikan Pancasila sebagai benteng diri agar tidak mudah terpengaruh paham radikalisme yang dapat mengubah ideologi dan mengancam persatuan bangsa. Firman berharap semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila juga terus diperkuat sehingga masyarakat tetap menjaga toleransi, persatuan, dan semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14: Menjadikan Pancasila sebagai salah satu benteng dirinya, ya. Jangan sampai nanti bahaya radikalisme, bahaya komunisme itu tanpa kita sadari merasuki diri kita sendiri dan itu merubah apa namanya ideologi yang ada di diri kita. Karena bahaya radikalisme itu luar biasa.
15: Selain itu masyarakat juga diminta secara aktif dan masif menyebarkan makna Pancasila sehingga senantiasa hidup rukun dan menjunjung tinggi toleransi serta kebersamaan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Piala Dunia 2026 ini menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola. Kegiatan nonton bareng pun mulai dipersiapkan berbagai pihak untuk menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan.
17: Jadi dari bola kita merasa sebagai masyarakat global yang saling mengenal, saling mengerti dan bangga terhadap olahraga.
18: Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Turnamen edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diadakan di tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu jumlah peserta bertambah secara masif dari yang sebelumnya 32 tim menjadi 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KUNI Tabanan, Imade Nurbaul kepada RRI di Denpasar mengatakan, euforia Piala Dunia 2026 ini menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola.
17: Auranya itu sudah menyemangati adik-adik kami di Tabanan. Mereka ada yang pelatih mulai sekolah sepak bola, kejuaraan usia dini, dan itu auranya beda tahun ini. Mereka memberi ada semacam inspirasi, ada semacam penyemangat, dan tentunya ini adalah baik juga ya buat apa namanya dalam proses pembinaan olahraga sepak bola dari sejak anak-anak ini.
18: Ditanya terkait kegiatan nonton bareng jelang Piala Dunia 2026, Made Nurbaul mengatakan kegiatan tersebut sudah mulai dipersiapkan berbagai pihak. Namun ia meminta regulasi untuk kegiatan nobar dapat dipahami dengan jelas agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena menyangkut paksia.
17: Ya, nobar, nonton bareng itu pasti selalu banyak. Dan belajar di tahun-tahun sebelumnya, penting juga di fasilitasi, mekanisme dan regulasinya, karena ini kan ada hak siar. Kemarin banyak orang takut nobar atau nonton bareng karena itu harus ada izin, ada juga isu berbayar dan sebagainya.
18: Ketua Umum KONI Tabanan Made Nurbaul menambahkan, khusus masyarakat Tabanan saat ini sudah mulai antusias untuk mendukung tim-tim kesayangan. Ada yang menjadi fans fanatik tim-tim Eropa dan ada juga pendukung tim Asia dan Amerika Latin. Meski berbeda dukungan, namun ia meyakini ajang Piala Dunia 2026 ini berdampak positif untuk menyatukan masyarakat global melalui olahraga sepak bola. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
2: Baik pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di di Tenggara Jember, Jawa Timur. Sementara itu, Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkale menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Ngiri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan jadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam perang dunia kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dilumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan mutiara sore. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

0: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saudara pria di mana pun Anda berada, Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini bersama saya Sukmi, menemani aktivitas sore Anda. Demikian untuk kebersamaan kami bersama Pro 1 RRI Mataram. Mutiara sore kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Kita akan mendengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah Yusuf ayat 94 hingga ayat 99 oleh Kori Haryani.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

0: tanya, berapa sih gaji papa?
1: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
0: Enggak apa, aku sekedar pengin tahu aja.
1: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
0: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
1: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.

0: aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu

Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar menepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit.

0: sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu.

seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur pada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Tujuannya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong.

dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicari

si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang Raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika Raja mengambil paksa ikannya. Dia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan?"

0: Saudara pendengar dimanapun berada, demikian ada dua lagu religi sudah menemani aktivitas Anda. Titi Said dengan judul lagu Indung-Indung dan dari Nasidaria dengan judul lagu Perdamaian. Semoga menenangkan hati kita semuanya setelah melaksanakan ibadah salat maghrib. Kita masih lanjutkan dengan beberapa lagu di tembang islami di kesempatan malam hari ini. Kita ke sajian informasi untuk malam hari ini. Informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. 154 jemaah haji Lombok Utara dijadwalkan pulang 17 Juni. Sebanyak 154 calon jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara dijadwalkan kembali ke tanah air pada 17 Juni 2026 setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat pulang dalam keadaan sehat dan membawa predikat haji yang mabrur setelah menjalani perjalanan spiritual selama kurang lebih 40 hari. Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Utara, Suparlan, mengatakan seluruh jemaah asal KLU tergabung dalam kelompok terbang 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan dengan lancar, para jemaah dapat kembali sesuai jadwal yang ditetapkan. Suparlan juga mengingatkan kepada para jemaah agar menjaga kesehatan fisik maupun mental selama berada di tanah suci, mengingat cuaca dan aktivitas ibadah yang cukup berat, kesiapan kondisi tubuh menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah. Suparlan berharap seluruh jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik, serta kembali ke Lombok Utara membawa pengalaman spiritual yang memperkuat kehidupan keagamaan dan sosial di tengah masyarakat. Berikan untuk informasinya, kami masih hadirkan kembali beberapa informasi menemani aktivitas malam Anda. Kita akan perdengarkan dulu untuk beberapa lagu religi di ruang dengar Anda dari miliknya Ungu dengan judul lagu Surga Hati.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma.

Menjelang di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumah

suatu pagi ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahlinya."

Tasya itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah

Adik-adik persatu dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini, kami hadirkan kembali untuk beberapa sajian informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Ya, untuk informasi malam hari ini terkait hadapi dinamika saat ini, Pancasila jadi alat persatuan. Bagi pemerintah Kota Bima, momentum Hari Kesaktian Pancasila memberikan makna besar. 1 Juni tidak hanya sebagai momentum peringatan, namun upaya kembali menggelorakan kembali nilai-nilai Pancasila. Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Dr. Muhammad Hashim, menyampaikan, bagi pemerintah Kota Bima, hari lahir Pancasila ini menjadi momentum yang sangat strategis untuk senantiasa membakar semangat kepancasilaan di dalam hati sanubari warga. Pancasila selain sebagai dasar negara juga menjadi pemersatu. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang telah dirangkum untuk menjadi pedoman kompas kehidupan bangsa. Bagi pemerintah Kota Bima, peringatan ini menjadi refleksi bersama atas dinamika kekinian, maka ini menjadi momentum untuk kembali menjadi harmonisasi persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi nilai dasar atau ruh yang memperkuat kesatuan dan persatuan. Di samping itu menjadi semangat membangun kegotong royongan, membangun semangat kesederhanaan dan menghadapi situasi sekarang dan ke depan yang semakin kompleks. Kota Bima untuk menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memahami perbedaan sebagai dinamika namun tetap dalam bingkai pembangunan bangsa dan daerah. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id.

Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa

dapat menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dari Al-Syekh Al-Bahari.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 30.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian."

0: 101.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan saya kembali bermain aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Dan mohon maaf kalau salah-salah kata dan salah ucap dalam penyampaian Sukmi di siang hingga sore ini, pendengar. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih 5 menit. Sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program berikutnya. Dan Sukmi yang bertugas pamit undur, sampai jumpa dan salam RRI.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi menanti datangnya kumandang Ajun Isya, masih kami putarkan musik-musik pilihan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pusata Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita jeda musik dan informasi, dan kita dengarkan kumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, pendengar Pos, satukan informasi dan inspirasi. Waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sewaktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Andi Suhandi yang menemani Anda untuk merangkai MTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda untuk malam ini ya, di 1 Juni 2026. Menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk menemani Anda hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita nanti menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Kami ketengahkan ya satu informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ini informasi terkait Rumah Sakit Umum Provinsi NTB yang bakal menjadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan mencetak dokter spesialis. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempercepat transformasi menjadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan melalui verifikasi lapangan yang dilakukan tim Kementerian Kesehatan RI 29 Mei 2026. Verifikasi tersebut menjadi tahapan penting dalam penguatan kapasitas RSUP NTB sebagai pusat layanan kesehatan sekaligus pusat pendidikan dokter dan dokter spesialis di Nusa Tenggara Barat. Ya, mendengar tim verifikator yang dipimpin oleh Dr. Elsa Mutiara Sihotang, SPPK, melakukan penilaian terhadap tata kelola institusi, pelanggaran pendidikan, kualitas sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana pembelajaran hingga sistem penjaminan mutu rumah sakit. Tim juga meninjau langsung berbagai fasilitas pendidikan klinik seperti ruang diskusi akademik, ruang jaga peserta didik, kemudian laboratorium keterampilan klinik, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Direktur RSUP NTB, Dr. Gigi Haji Asrul Sani MKes mengatakan, penguatan status rumah sakit pendidikan menjadi langkah strategis ini untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mencetak tenaga medis yang mampu menjawab kebutuhan daerah. Dan sebagai rumah sakit kelas A dengan akreditasi paripurna, RSUP NTB saat ini didukung lebih dari 2.600 sumber daya manusia dan 113 jenis layanan kesehatan. Jadi rumah sakit ini juga menjadi tempat pendidikan dokter muda dan peserta program pendidikan dokter spesialis. Ya, pendengar, informasi terkait RSUP NTB yang akan menjadi rumah sakit pendidikan unggulan mencetak dokter spesialis, Anda bisa baca kembali ya selengkapnya informasi ini di laman informasi kami di rri.co.id. dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita dengarkan sama-sama nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

Dengar terus Satu Radio Mataram. Waktu terus berlambat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menghadirkan beberapa lagu di musik dan informasi malam ini. Kita akan siap-siap ya untuk menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan dengarkan sama-sama dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala mengatakan momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Karena momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan setinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu, pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus tidak pernah dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabat.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum, diantaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNT Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Itulah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata membaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kehusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh samudari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Trisuci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama, Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana dan Jemasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Nama dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak menunjukkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bang Gilai, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan perdamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Lalu prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok pembina ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasalpang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola, mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi akad jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2006 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter pertama dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah yang masuk gelombang pertama berupa dengan kloter BTH1 ya, atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG, Ujung Pandang 1, kemudian SOB 1234, dan seterusnya.
5: Dan kita dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juli tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RMI terus berbara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung, dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing. Diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRL 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
8: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
9: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Tapi hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncak yang kemarin Arafah waktu tanggal 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
8: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
10: Niar. Baik, terima kasih. Dari pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan agenda latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih ada yang belum hadir karena seperti Kalis Insardang dan juga Joy Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumardji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Yomers yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumardji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Yomers bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Fardeng dan juga Joe Pelopesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap dulu, Tropik RR, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah penuh keterbatasan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan. Dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTT malam ini. Selanjutnya pendengar, kami menemani Anda dalam mimbar agama. Dan untuk mimbar agama Kristen di malam hari ini, kami ketengahkan lagu-lagu rohani Kristen.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, SMA Negeri 3 Mataram kembali menorehkan prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Mataram tahun 2026. Sejumlah siswa berhasil meraih juara di berbagai cabang olahraga dan berpeluang melaju ke tingkat provinsi. Kepala SMA N3 Mataram, Yuspita Martiningrum mengatakan, sekolah mengirim peserta di seluruh cabang lomba yang dipertandingkan pada O2SN tahun ini. Menurut Yuspita, capaian tersebut menjadi bukti bahwa siswa SMA N3 Mataram mampu bersaing tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga olahraga dan pengembangan bakat non-akademik. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk pada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang dan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang sebenarnya, dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.

0: Ya, pendengar Pelosok Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama. Dan mini drama malam ini kita akan dengarkan mini drama produksi RRI Nabire yang berjudul Aku Juga Capek.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara satu besok. Aku? Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku?

0: perbaiki laporan data kemarin ya, Nar. Tiana sakit, jadi bos suruhnya kamu.
1: Astaga, apa ini? Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Nah, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
1: Kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan
1: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya.

0: apa-apa nih. Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna. Tapi kan Luna...
0: Apa-apaan kamu, Nar? Ya, aku percaya laporan itu sama kamu, ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
2: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
2: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?

0: usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang.

0: Kata kemarin kamu udah kelarin kan? Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
1: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
2: Aduh! Stop! Udah!
0: Kok kamu teriak sih Nar?
2: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
1: Kamu kok berubah gini sih Nar?
0: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong gini Nar. Nar nanti tolong gini ya Nar. Satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
3: Nar,
0: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Kawan kantor macam apa kamu, Lun?
3: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan? Kok sekarang masalah aku sih, Nar?
0: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Wah, ditekanlah. Padahal bukan jobdesk aku. Disalahinnya. Padahal aku cuma bantu. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
3: Nar, udah Nar.
4: Nar, kok kamu gak pernah mengeluh sih sama kita, Nar?
0: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin.

0: ibu sudah datang ternyata.
1: Dewi, laporannya masih belum selesai.
2: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Benar, boleh minta tolong gak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong gak?
1: Sin, maaf ya. Gak bisa. Coba sama yang lain.

0: apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Madurek dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbia. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran diperankan oleh Dwi Masami. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbia. Narator Ronaldo Simbia. Sampai jumpa.
1: Ya, pendengar Pos 1 RRI Mataram, demikian mini drama produksi RRI Nabire yang berjudul Aku Juga Capek ya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda sesaat lagi dalam program Dokter Kita. Anda ingin bergabung, ingin bertanya-tanya dalam acara ini tentang kesehatan, silakan nanti menghubungi kami di 081 80 dan 056000. Bisa juga di 0370 646521.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, senang sekali ya kembali kami menemani Anda di acara dokter kita untuk mengajak Anda ya, kita belajar kembali tentang kesehatan, belajar untuk lebih peduli lagi ya tentang tubuh kita yang butuh perawatan, butuh sehat setiap hari. Dan di acara ini kami menunggu Anda juga yang ingin bergabung, yang ingin bertanya nanti kepada narasumber kami, silakan bisa di 0370 646 521, atau bisa juga di 081 80 dan 056000. Dan saya langsung menyapa Ibu dokter yang selalu memberikan waktunya ya di Senin malam, Ibu dokter Eni Bunyamin MPH. Assalamualaikum Bu dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Bu dokter Nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, walaupun beberapa hari ini kita rasakan kalau malam hari itu dinginnya luar biasa.
2: Benar.
1: Siangnya
2: siang keringetan.
1: Keringetan, panasnya terik. Dan cukup mengganggu untuk orang-orang yang mungkin alergi dingin gitu ya.
2: Oke. Okay. Iya, betul sekali ya. Jadi pasti ada keluhan itu.
1: Ada keluhan. Nah, Bu dokter, kalau berbicara mengenai suasana malam yang dingin seperti ini, apalagi nih momen kepulangan jamaah haji tadi, saya melihat juga di Lingkar Selatan di asrama haji sudah ramai banget yang akan menunggu kepulangan jamaah haji. Dan sebenarnya hal-hal apa yang perlu mulai diperhatikan masyarakat dari sisi kesehatan?
2: Ya, pastinya kalau kita melihat apa yang harus kita persiapkan, sebetulnya nggak perlu disiap-siapin sebetulnya. Ini merupakan kita harus melakukan sesuatu yang betul-betul berguna untuk tubuh kita. Nah, kalau kita bikin rumah, kan ada fondasinya.
1: Ya, betul.
2: Ya, fondasi itu harus kuat. Nah, pada kesehatan kita, kebugaran kita, yang paling utama adalah, yang paling bawah dasarnya adalah nutrisi yang baik.
1: Nutrisi yang baik.
2: Wah. Betul, jadi kita memperhatikan pola makan kita.
1: Oke, pola itu makan kita ya.
2: Dari anak, dari remaja, sampai dewasa, tua. Dasar semua yang kita kokohkan adalah makanan. Ya, jadi kita jangan kebanyakan karbonya. Yang saya anut adalah protein 50% di dalam piring kita.
1: Itu protein saja?
2: Protein 50%.
1: Oke, 50% khusus untuk protein ya?
2: Betul. 30%-nya serat.
1: Oke. Okay.
2: 20%-nya karbohidrat.
1: Wah, paling sedikit malah karbo ya?
2: Betul, karena kita butuh karbo itu untuk kita beraktivitas segera. Contoh, kalau kita mau sprint 100 meter, kita butuh karbo.
1: Iya.
2: Tapi pada saat kita maraton, nah ini dia, karbo hanya dibutuhkan pada awal.
1: Pada awal saja ya?
2: Iya, tapi kemudian yang akan berperan adalah proteinnya. Protein harus cukup, karena protein adalah sumber dari bahan yang dibuat untuk massa otot.
1: Oke, berarti
2: sel-sel tubuh kita, organ tubuh, sel darah merah, sel darah putih, semua butuh protein.
1: Yang paling diprioritaskan dari protein ini, Bu Dokter, kita harus lebih dominan ke protein nabatika atau hewani?
2: Kombinasikan. Jadi di dalam piring kita, kalau udah ada ayam, telur, kasihkan tempe.
1: Oke, mungkin pendengar kita ini ingin makan tempe juga atau ingin makan daging, ada yang ingin gabung?
2: Oke, silakan.
1: Halo, selamat malam dokter kita.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa atau Ibu ini?
3: Dengan Pak Hairil di Narmada.
1: Pak Hairil di Narmada. Silakan Pak Hairil langsung bersama Ibu Dokter.
3: Assalamualaikum Bu Dokter.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya. Sekedar saya tanya Bang Andi ya.
1: Ya, silakan Pak Hairil.
3: Benarkah konsumsi kopi itu mengganggu ginjal? Ini yang saya tanyakan pada Bu Dokter.
1: Kopi ya?
3: Iya.
4: Mengganggu apa?
1: Ginjal. Oke, itu aja Pak Hairil.
3: Iya, cuma itu aja Bang Andi.
1: Oke.
3: Selamat malam Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi mengganggu ginjal nih Bu Dokter. Iya, keputus. Baik, mohon maaf Bu Dokter. Kita akan sambung kembali bersama Bu Dokter. Dan sebelum kita ke Bu Dokter, saya akan hadirkan dulu satu pesan berikut ini.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih di dokter kita, kami menemani Anda. Masih juga bersama Ibu Dokter Ani Benjamin MPH. Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf tadi sempat keputus ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh ya, kembali kami sampaikan di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Sembari menunggu pendengar yang ingin bergabung, tadi ada Bapak Hairul Bu Dokter ya.
2: Betul, yang bertanya tentang kopi ya.
1: Kopi, apakah ini mengganggu ginjal kalau kebanyakan gini?
2: Sebetulnya gini, kita makan, minum sesuatu itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jangan berlebihan.
1: Jangan berlebihan.
2: Apapun yang berlebihan pasti akan mengganggu tubuh kita gitu ya, kesehatan kita. Jadi kalau ditanyakan mengganggu ginjal nggak? Kalau wajar-wajar saja, tidak mengganggu ginjal. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah makan atau minum sesuatu itu harus diperhatikan waktunya kapan. Kalau kopi, saya selalu menganjurkan setelah makan atau setelah sarapan.
1: Oke.
2: Ya, supaya apa? Supaya tidak mengganggu kerja beberapa organ tubuh kita. Contohnya yang terganggu kalau pada saat perut kosong biasanya lambung terganggu, apalagi kalau kopinya yang bersifat asam. Misalnya arabica, dia lebih asam. Maka sebaiknya minumlah setelah makan. Kadang-kadang kita tahu kan, begitu bangun tidur yang dicari adalah kopi dulu.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu yang kita hindari. Ya, hindari itu dah. Ya, yang penting tadi itu termasuk nutrisi kita juga itu.
1: Dari kopi ini?
2: Iya, nutrisi kan? Bagaimana kita makan, minum yang memang bermanfaat untuk tubuh kita. Kopi bermanfaat enggak untuk tubuh kita?
1: Bermanfaat.
2: Sangat bermanfaat. Kandungan. Untuk meningkatkan mood. Untuk kita bisa fokus. Perlu kopi. Tapi jangan banyak-banyak.
1: Harusnya maksimal minum berapa kali Bu Dokter?
2: Tapi 2 cangkir, Bu. Cangkir loh ya, bukan gelas. Karena kalau gelas sih ambilnya gelas yang gede.
1: Cangkir berapa mili ya?
2: 150 mili.
1: Oh, cuma 150 ml lah ya.
2: 150 ml.
1: Sedikit sekali.
2: Tapi nikmati. Yang sedikit itu nikmati.
1: Nikmati ya.
2: Betul.
1: Hmm. Jadi mungkin gambarannya para pendengar, kalau gelas air mineral itu 250 ml deh itu ya. Jadi ya lebih kurang.
2: Air mineral 330.
1: Yang gelas ya.
2: 330. Iya.
1: Jadi 330. Bisa di takar-takar tuh, berarti gelasku sekian gitu. Ada yang ingin bergabung kembali nih Bu Dokter?
2: Enggak, silakan.
1: Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
4: Zainal dari Saribaya, Lingsar.
1: Bapak Zainal di Lingsar. Sehat Bapak Zainal?
4: Yang mau tanyakan sama Bu Dokter ini, kalau sakit pinggang baru bangun, bangun pagi itu, sama kalau kelamaan berdiri sakit, kalau aktivitas, kalau gerak-gerak enggak dia sakit. Ini apa penyebabnya dan apa obatnya?
1: Pak Zainal, maaf sebelumnya, umur Pak Zainal berapa sekarang?
4: Sekitar 39.
1: Oh, 39, masih muda lah ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan umur 39, duduk sakit pinggang, berdiri kelamaan sakit pinggang, ini bagaimana Bu Dokter?
2: Iya, berarti kan kondisi tubuhnya tidak terima. Lihat, makanya dilihat dulu ya, dasarnya bagaimana? Makannya seperti apa? Proteinnya cukup enggak? Atau nasinya yang segunung? Nasi segunung, lauknya apa? Lauknya mie goreng, karbo lagi. Perkedel goreng, karbo lagi. Bakwan goreng, karbo lagi. Ya. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah makanan.
1: Makanan.
2: Layer yang kedua di atas dari fondasi kita itu adalah olahraga. Olahraganya bagaimana? Olahraga yang dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kesehatan, kebugaran. Setelah fondasi dari makanan dan nutrisi, yang kedua adalah olahraga yang kita sebut dengan olahraga angkat beban. Contohnya apa? Pakai dumbbell. Kita push up ke dinding pun bisa, nggak masalah. Kemudian apalagi plank. Bisa. Kemudian ada lagi yang apa, body push up ya, yang pakai kita menarik badan kita gitu ya, ditarik itu apa sih namanya?
1: Lupa juga namanya. Iya.
2: Iya. Lunges. Kemudian squat itu adalah bagian dari
1: olahraga.
2: Olahraga yang disebut dengan latihan beban. Angkat beban. Kemudian yang ketiga di atasnya lagi adalah tidur cukup.
1: Tidur cukup ya.
2: Ya, atasnya lagi baru latihan olahraga yang kita sebut dengan latihan kardio.
1: Kardio.
2: Itu semua bermanfaat berkaitan dengan keluhan Pak Zainal tadi. Sakit pinggang. Bangun tidur rasanya badannya, berarti badannya enggak sedang baik-baik saja. Kemungkinan pada saat tidur itu badannya dalam keadaan tegang atau penuh dengan satu zat yang kita sebut dengan asam laktat, itu membuat badan sakit semua. Jadi pada saat semau tidur, kalau bisa stretching dulu.
1: Stretching.
2: Lemaskan dulu ototnya.
1: Iya. Berapa menit butuh untuk stretching sebelum tidur?
2: Sebentar aja, stretching sebentar. Atau paling gampang itu adalah mandi air hangat sebelum tidur. Sangat membantu. Nah, baru atasnya kan kita kadang-kadang suka, ini saya minum vitamin apa ya supaya tenaga saya pulih. Vitamin tidak akan memulihkan tenaga. Makanan yang perlu, lagi-lagi fondasi yang harus kita perbaiki.
1: Makanan itu ya.
2: Iya.
1: Asupan yang dimasukkan ke dalam tubuh ya, baik itu makan ataupun minumannya.
2: Betul.
1: Baik. Silakan untuk pendengar yang lainnya yang ingin bergabung boleh di 081 80 dan 05 6000 atau di 0370 646 521. Tadi yang pertama, layar pertama tadi adalah makanan dan minuman dimasukkan dalam tubuh, kemudian olahraga, olahraganya pun dipilih-pilih. Ada juga yang bertanya, kalau olahraga sih Mas Andi, saya nggak sempat, apalagi harus meninggalkan tempat gitu, jogging atau ke tempat-tempat olahraga. Yang olahraga yang simple, Bu Dokter, yang disarankan seperti apa gitu?
2: Olahraga sambil duduk.
1: Olahraga sambil duduk.
2: Iya, ini sambil duduk gitu ya. Kita seperti orang jalan. Itu bisa, sudah cukup. Itu satu. Belakangnya cuma seperti kita jalan, tapi sambil duduk nih. Tuh ya. Yang kedua, jinjit sambil duduk juga. Jinjit. Karena dengan jinjit akan memperkuat otot betis. Apalagi kalau kita habis makan, lakukan
1: jinjit.
2: Jinjit sambil duduk.
1: Berarti bagus dong orang atau perempuan-perempuan yang menggunakan high heel gitu.
2: Bukan.
1: Oh, bukan ya.
2: Kalau pakai high heels, itu beban tubuh itu ditaruh di ujung kaki.
1: Beda berarti ya.
2: Beda. Lain halnya kalau kita jinjit.
1: Turun jinjit gitu ya.
2: Iya, gitu. Oh, turun jinjit. Terus gerakan kemudian adalah angkat kakinya yang depan kaki. Dinaikin. Nah, setelah naik, gerakan ke pinggir dengan bertumpu pada tumit. Ke depan, ke tengah. Pinggir lagi, tengah lagi. Terus kami duduk, gak ada yang lihat juga.
1: Oke, yang penting konsisten gitu ya, dan mau melakukan.
2: Betul.
1: Ini yang agak berat ya.
2: Enggak berat. Tangan bisa sekarang, kalau sekarang lagi duduk kaki itu kan, tangan bisa kita gerakan. Kita rapatkan tangan kita ke depan, langsung ke luruskan ke depan. Kembalikan ke dada, naikkan ke atas lagi. Set. Sambil jari tangan dipautkan ya. Ke depan, kembali ke dada, naikkan ke atas, ke dada lagi, ke depan lagi. Nah, itu gerakan yang gampang. Nggak perlu harus keluar kan. Ayo, yang penting mau. Yang penting mau.
1: Bagaimana, nah kata mau ini Bu Dokter, bagaimana memberikan pesan kepada diri kita itu agar sepenting itu olahraga dan kita konsisten untuk melakukannya gitu.
2: Bagaimana memberikan pesan?
1: Iya.
2: Nah, ya sekarang kita tahu bahwa tubuh kita itu perlu nutrisi misalnya. Oh, saya nggak suka sayur gitu kan, biasanya gitu kan. Saya nggak gitu suka saya. Tapi kita lihat apa fungsi sayur. Perlu nggak kita makan sayur? Kalau kita perlu, pasti akan kita lakukan. Seperti misalnya kepada anak kita, anak kita kan nggak suka sayur, tanya aja. Kamu udah besar mau jadi apa? Oh, saya mau jadi YouTuber, gitu kan? Nah, YouTuber itu perlu sehat nggak dia? Perlu. Oh, kalau perlu sehat berarti minumnya harus cukup. Makannya juga harus cukup. Coba di dalam sayur ada apa? Suruh dia buka internet, pasti dia tahu. Manfaat sayur nanti disebutin. Oh, balik kok dia udah bisa baca ya. Oh, ternyata sayur itu banyak mineralnya. Oh, sayur itu ada vitaminnya. Berarti saya harus mencoba bikin makanan yang banyak sayurnya, berarti saya bisa kuat. Nah, itu hal-hal begitu harus diberikan pada anak-anak. Bukan menerapkan reward and punishment, bukan. Biasanya kan, oh ya kalau nggak makan ini nanti dihukum, nanti kalau bisa makan dikasih hadiah. No, bukan begitu. Tapi berikan dia pemahaman bahwa itu perlu untuk tubuhnya.
1: Dan berbicara mengenai anak nih Bu Dokter, ada beberapa penanya melalui chat kami, ada yang masuk ini. Boleh saya bacakan Bu Dokter ya?
2: Iya.
1: Ini selamat malam Bu Dokter, saya Ibu Lina di Pagesangan, Kota Mataram. Anak saya usia 5 tahun, belakangan ini kalau malam udara dingin menjadi sering batuk dan hidungnya tersumbat. Kira-kira itu normal kah karena cuaca atau perlu diperiksa lebih lanjut, Bu Dokter? Nah,
2: kalau disebut normal ya sebetulnya nggak boleh ada seperti itu ya. Mm-hmm. Berarti kan dia alergi terhadap hawa dingin.
1: Mm.
2: Alergi hawa dingin biasanya karena imunitas tubuhnya yang kurang.
1: Hmm.
2: Yang harus dilakukan, naikkan imunitas tubuhnya.
1: Kalau anak-anak menaikkan imunnya itu samakah dengan orang dewasa, Bu Dokter?
2: Sama, perbaiki makanannya.
1: Hmm.
2: Perbaiki minumnya. Kalau olahraga, jangan anak itu mager karena main itu aja, main gadget aja kan.
1: Nah,
2: ayo ajak ke ini, ajak keluar sama anak, sama bapak ibunya ya harus barengan.
1: Hmm.
2: Ayo kita main di luar, ayo kita berenang, itu kan senang dia.
1: Hmm.
2: Jadi kita harus yang mengajak kita. Kemudian kita berikan apa lagi? Suplementasi.
1: Hmm.
2: Cukup nggak nih vitaminnya?
1: Oh, anak-anak juga vitamin tidak D3. Apa-apa kasih suplemen.
2: Vitamin D3 penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak.
1: Mm-hmm. Berapa kilo kalau anak-anak, Bu Dokter?
2: Anak-anak balita saya 1-2 ribu.
1: 1-2 ribu ya untuk anak-anak.
2: Iya, 1000. Jadi anak bayi itu sekitar 400 IU.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian naik udah setahun, 2 tahun 1000.
1: Mm-hmm.
2: 4-5 tahun kasih 2000.
1: Mm-hmm.
2: Anak dengan cukup kecukupan vitamin D3, dia akan jarang sakit.
1: Hmm.
2: Jarang sakit akan mengurangi jumlah apa absensi sekolah kan?
1: Hmm. Kalau jarang sakit ya?
2: Iya.
1: Berarti D3 itu untuk anak-anak boleh mulai, dari umur berapa, Bu Dokter?
2: Dari bayi mulai.
1: Oh, dari.
2: Iya, kan ada yang tetesan.
1: Ah,
2: yang berat.
1: Oke.
2: Okay. Untuk anak-anak drop. Kemudian pada anak-anak yang umur 1-2 tahun kan perlu juga vitamin D3, berikan yang tablet kecil yang bisa dikunyah. Dan rasanya manis. Ada yang rasa coklat vanilla, ada yang rasa coklat gitu ya. Jadi anak-anak pasti suka.
1: Oke. Okay. Baik. Ada juga nih penanya Ibu Nur Hayati di Kediri nih, Bu Dokter. Boleh saya bacakan ya?
2: Ya.
1: Oke, okay. Selamat malam Bu Dokter, saya Ibu Nur Hayati di Kediri, Lombok Barat. Bu Dokter, anak saya kalau malam sering susah tidur karena katanya merasa dingin, tapi kadang badannya malah hangat. Nah, bagaimana cara membedakan anak benar-benar demam atau hanya karena kondisi cuaca?
2: Ini bagaimana? Termometer.
1: Termometer ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau anak itu misalnya, dia rewel gitu ya, merasa tidak nyaman, kita bisa pegang pun bisa kepegang kok. Bahwa dia benar-benar panas gitu ya. Bisa kita rasakan, bisa kita tahu kok.
1: Berarti diukur suhunya nih gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau di atas berapa baru kita, oh ini dia demam nih gitu.
2: Nah, 375 sudah mulai itu, 38 sudah mulai itu.
1: Berarti ini.
2: Kalau 36, 5, 37 masih oke dia.
1: Oke, baik. Dan selain udara dingin, Bu Dokter, tadi saya juga sempat menyinggung mengenai jamaah haji yang akan pulang ke tanah air. Nah, ini sering juga mereka dalam kondisi yang kurang fit juga nih, Bu Dokter ya, karena harus perpindahan kondisi cuaca dan segala macam. Sampai mereka di rumah, apa yang perlu dilakukan agar mereka tetap fit?
2: Ya, memang kalau kita lihat ya, kelelahan itu salah satu faktor yang menyebabkan jamaah haji pulang itu dalam keadaan yang tidak sehat.
1: Ya. Ya.
2: Apalagi kita bercampur dengan berbagai macam orang, jutaan orang yang kita tidak tahu mereka bawa virus apa, gitu kan? Nah, apalagi kalau di sana kita juga kurang minum, kurang istirahat, makanan juga mungkin ya asal kenyang gitulah ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu juga bisa menjadi penyebab. Nah, sekarang kalau kita pas begitu datang, itu sebetulnya mereka harus istirahat. Nah, masalahnya pulang haji yang datang ke rumah itu jadi banyak kan tamu kita.
1: Iya.
2: karena masih bau tanah tanah haram gitu kan, jadi mau salaman lah, kita dicium di apa, waduh udah ada, pokoknya kita nggak bisa istirahat. Makanya harus ada orang yang di depan itu yang kata, ibu lagi istirahat dulu, besok nanti ya pagi ya. Nah itu harus ada, itu kita harus tega. Karena kita butuh istirahat, terus yang kita butuh istirahat. Perbedaan cuaca yang lumayan di sana dengan di kita, kemudian perbedaan kelembaban udara itu menjadi masalah gitu. Ini masalah. Perbedaan waktu lagi kan. Kita lebih dulu daripada di sana. Itu juga masalah lagi.
1: Berarti istirahat yang penting ya.
2: Istirahat.
1: Nah ini sama seperti penanya dari Praia nih, Lombok Tengah. Keluarga kami sebentar lagi menyambut kepulangan orang tua dari haji katanya. Setelah perjalanan panjang, apa yang perlu dipersiapkan di rumah agar kondisi kesehatan jamaah tetap terjaga? Ya tadi tadi itu ya, Bu Dokter ya.
2: Kalau bawa ke hotel dulu, sembunyikan. Kalau saya pulang haji, saya pulang haji itu saya ke Jakarta dulu. Saya turun di Jakarta.
1: Oh boleh, boleh.
2: Pada saat itu, iya pada saat itu udah turun, turun sudah, Jakarta dulu aja supaya bisa istirahat waktu itu ya.
1: Oh bisa ya, itu ya.
2: Iya pada saat itu, sekarang kan nggak bisa, karena kita sudah menjadi ini, harus baliknya ke sini.
1: Oke. Berarti harus tega untuk mengatakan kepada saudara ataupun tetangga yang ingin ziarah gitu ya.
2: Iya.
1: Lagi istirahat. Oke, nah kondisi dingin ini Bu Dokter cukup ada yang terganggu juga. Kalau saya sih seneng banget gitu Bu Dokter kalau dingin, karena mungkin badan saya agak hangat dan bongsor, jadi kalau suasana dingin ini terasa merdeka,
2: nyaman,
1: nyaman gitu, tidak berkeringat akhirnya. Nah untuk orang-orang yang merasa terganggu dengan dingin, apalagi apa sih namanya tuh yang suka-suka bersin-bersin, alergi sinusitis apa sih? Yang di hidungnya itu berdokter yang sering nampet itu.
2: Ya, ya.
1: Nah, sinus.
2: Ya.
1: Nah, ini ada juga teman saya yang sinus. Apalagi kondisi dingin seperti ini udah, maaf-maaf Bu Dokter, bagaikan neraka katanya. Jadi setiap hari udah bersin, sakit bagian hidungnya. Nah, untuk orang-orang atau teman-teman yang seperti ini apa yang harus mereka lakukan gitu kalau kondisi dingin seperti ini?
2: Ya, jaga kehangatan tubuh. Minum anget, wedang jahe itu paling bagus itu.
1: Oh, wedang jahe.
2: Iya. Wedang jahe cukup bagus ya untuk menghangatkan tubuh kita gitu ya. Jadi jangan misalnya kalau siang panas, minum es gitu kan. Udah deh, nggak usah. Upayakan minum di yang hangat dah, paling aman itu. Jaga tubuh kita tetap hangat. Kalau mau mandi air hangat boleh banget.
1: Mandi air hangat boleh ya.
2: Betul, boleh banget.
1: Untuk kondisi start seperti sekarang ini.
2: Betul.
1: Oke. Ada lagi Bu Dokter?
2: Saya kira itu ya, yang penting itu justru. Ya bagaimana menjaga supaya tubuh kita ini hangat.
1: Menggunakan masker itu masih betul. Tetap ya?
2: Masker itu penting banget itu, masker itu. Makanya saya kalau dipakai, tetap pakai masker ya.
1: Walaupun dikatakan sudah tidak COVID lagi gitu.
2: Kan bukan buat COVID.
1: Bukan hanya COVID saja kita menggunakan masker gitu ya.
2: Betul.
1: Ada banyak virus-virus teman-temannya COVID yang lainnya.
2: Virus, bakteri, banyak banget.
1: Baik, kita ke chat berikutnya Bu Dokter ya. Saya pilih-pilih dulu, ini karena ada beberapa ini. Karena pertanyaannya hampir sama juga nih Bu Dokter, dan tadi sudah dijawab. Ada Ibu Dewi di Cakranegara. Ibu Dokter, kalau badan mulai meriang malam hari, apakah langsung perlu minum obat atau ada langkah awal yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum minum obat?
2: Minum yang banyak. Minum aja.
1: Minum.
2: Ini saya sudah. Begitu saya pulang praktek, ini saya sudah minum hampir 700 cc ini. Seliter kali ini ya. Seliter satu tumbler saya ini hampir habis. Mesti saya tambah lagi.
1: Oke. Berarti minum yang hangat atau yang normal saja, Bu Dokter, kalau kita
2: lagi... Ini yang normal, saya minum yang normal sekarang ini.
1: Kalau lagi demam gitu, Bu Dokter?
2: Demam itu air biasa aja.
1: Air
2: biasa cukup, iya.
1: Berarti butuh minum yang banyak ya. Tapi kalau tidak, kalau merasa tidak nyaman dengan demamnya, apakah boleh langsung minum obat gitu?
2: Ya, kalau tidak dirasakan tidak nyaman, ada rasa pegel, ada rasa pusing, minum paracetamol boleh.
1: Langsung dua gitu ya?
2: Satu. Dua.
1: Satu.
2: Gawat.
1: Kalau satu setengah izin Bu Dokter boleh ya?
2: Boleh, satu setengah boleh.
1: Saya biasanya gitu, kalau satu itu kayaknya kurang mempan di saya karena badan saya besar gitu. Jadi saya tambahkan setengah gitu. Gak apa-apa ya?
2: Boleh, boleh. Karena ada juga paracetamol yang isinya 650.
1: Ya.
2: Ada 650.
1: Ya betul ada itu. Dan kalau saya ke dokter praktik saya selalu dikasih paracetamol yang 650, Bu Dokter.
2: Betul, betul. Karena itu bisa untuk nyeri.
1: Oh. Bukan hanya sekedar penurun demam gitu ya.
2: Iya, bisa untuk nyeri pegel gitu badan panjang yang 650 aja.
1: Oke. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung sebelum kita cukupkan kebersamaan di dokter kita, mumpung ada Bu Dokter Reni yang meluangkan waktunya, ini sebuah kebahagiaan buat saya bisa ngobrol langsung dengan Ibu Dokter. Karena kalau di live-nya susah gitu Bu Dokter masuk. Harus nunggu beberapa menit baru terbaca nanti komen-komen kita. Baik, silakan pendengar. Nah, ini ada chat kembali masuk. Ada dari siapa nih? Sebentar dulu. Dari Ibu Rani di Gerung nih, Bu Dokter. Ibu Dokter, ya. Anak saya akhir-akhir ini sering pilek berulang kali. Kadang baru sembuh beberapa hari muncul lagi. Apakah ini perlu ada penanganan ini? Seperti apa?
2: Iya, kalau saya melihat kalau ada pilek yang berulang, pilek itu salah satu tanda bahwa kita alergi. Naikkan kondisi tubuhnya.
1: Dengan cara tadi ya, makanannya, iya. Minumannya, kemudian istirahat. Kalau anak-anak diminta olahraga, perlu nggak Bu Dokter?
2: Perlu.
1: Perlu.
2: Olahraganya sambil main. Ya, sambil main. Kalau dulu ingat saya, ada mainan yang kita sebut dengan

0: kucingnya itu ada kaleng gitu ya. Jadi kita kan sembunyi. Nah, pada saat kita sembunyi, yang nyari itu nyari dia. Nah, kita tahu dia jauhan, kalengnya kita lempar, kita tembang gitu kan. Itu seru itu. Pagi malam hari deh. Seru.
1: Oke. Tapi zaman sekarang ya Allah, Bu Dokter.
0: Sudah enggak ada.
1: Nah, anak-anak main begitu, saya bangga melihatnya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang gadget
1: juga
0: dipegang.
1: Nah, ya perbedaan zaman lah gitu, Bu Dokter ya. Nah, kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan untuk orang tua agar anaknya ini mau bergerak nih? Kadang
0: makanya
1: diajak,
0: tapi dengan cara ya tadi itu ya, diajak itu kita juga ikutan gitu loh. Jangan kan mana main, sana main. Enggak akan main. Enakan main Roblox.
1: Oke, ada Bunda Aisyah nih, Bu Dokter.
0: Mangga.
1: Halo Bu Dokter, halo Bunda Aisyah.
2: Halo Dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda.
2: Dokter, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Hai, sama-sama Ibu.
2: Nggih, Ibuku, sayangku, Bundaku. Niki yang saya mau tanyakan Bu Dokter. Apakah tetap yang minum obat kolesterol atau bagaimana? Karena sudah dikasih kemarin 2 bulan yang lalu itu sampai habis seperti itu, terus nggak pernah minum sampai sekarang ada keluhan di ini, di punggung belakang di bagian kanan, kemudian sudah 2 hari Bu Dokter nggak berhenti lah begitu. Apakah itu gejala kolesterol atau apa? Apa yang harus minum obat kolesterol lagi atau bagaimana? Johnny Kingi, Bu Dokter, Mas Andi, siapa berpatiati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah itu, Bu Dokter, mengenai kolesterol.
0: Iya. Sebetulnya kalau kolesterolnya sudah turun, obatnya ya stop aja gitu ya. Karena obat kolesterol itu akan membuat juga rasa nyeri pada otot, ya, yang kita sebut dengan rhabdomyopati. Nah, jadi kalau dokternya merasa bahwa harus terus-terusan, itu pada kondisi tertentu. Contohnya gini, orang yang pernah pasang ring, orang yang pernah dikateterisasi. Nah, untuk mencegah timbulnya plak, maka perlu diberikan obat anti kolesterol terus. Jadi sekali lagi tergantung dari kondisi kita. Apakah dokternya merasa perlu terus, ya udah terus. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan satu kegiatan ya, pola makannya kita jaga dengan baik, mengurangi makanan yang gorengan, mengurangi makanan yang berlemak, dan mengurangi makanan minuman yang manis. Karena makanan minuman yang manis kalau berlebihan, oleh tubuh kita akan diubah menjadi lemak.
1: Oke. Seperti itu Bunda Aisyah ya. Karena ada yang bergabung satu orang lagi, Bu Dokter, boleh ya?
0: Enggak.
1: Di penghujung-penghujung ini banyak mulai ini yang bergabung. Halo, selamat malam dokter kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana dulu nih?
3: Bang Syahril nih.
1: Oh, Bang Syahril di Lombok Tengah. Bang Syahril, silakan bersama Bu Dokter.
3: Ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya nanya nih tentang makanan seperti labu dan umbi-umbian itu apa mengandung karbo atau itu?
1: Oke.
0: Iya, betul.
3: Kemudian gorengan bagian dengan martabak itu.
1: Oh, enggak.
3: Nah, ternyata ini anak-anak ini sering banyak makan gorengan ini.
1: Itu enak itu.
3: Coba itu, Pak Andi.
1: Nggih,
3: Bang Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, umbi-umbian.
0: Nah, umbi-umbian itu adalah karbo. Ya. Saya punya teman. Dia bilang, oh, saya sudah nggak makan nasi. Saya makannya rebus-rebusan.
1: Iya.
0: Bagus, saya bilang. Tapi apa dulu yang direbus? Kacang rebus,

0: Ah, bagus,
1: itu
0: protein.
1: direbus, pisang rebus, bagus, pasti saya bilang itu namanya gula darah pasti naik.
0: pasti naik.
1: Karena karbo. Wah, itu dia. Ya, jadi memang cara hati-hati bahwa kalau malam hari upayakan tidak banyak karbonya, justru upayakan protein kalau makan yang pada saat malam hari.
0: Saya jadi ingat lauk saya tadi mie goreng, Bu Dokter.
1: Iya, itu dia. Itu dia.
0: Saya bilang, sedikit aja nasinya, tapi lauknya mie goreng. Aduh, sama berarti ya?
1: Sama. Karbon. Mie goreng, terus, apa lagi? Bihun goreng, soun goreng, sama.
0: Oke, Bu Dokter, semakin merapat ke pukul 10.
1: Ya.
0: Bu Dokter juga akan beristirahat untuk... Nah, kering-kering lagi nih, Bu Dokter. Bagaimana?
1: Lanjut.
0: Satu lagi ya, boleh. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Pak Tony yang lagi dengar RRI Mataram nih.
0: Di mana Pak Tony?
2: Pak Tony di Bima mau ke Dompu lagi nih, aduh.
0: Oh, enggak. Pak Tony, apa yang mau ditanyakan mengenai kesehatan?
2: Ini kalau Bang Denny mau lihat muka saya, ada di HP-nya Bang Denny tuh, di Tunanetra Bima.
0: Oh, enggak. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak Tony?
2: Ada.
0: Ya, silakan.
2: Ini acaranya apa ini, Bang?
0: Ini tentang kesehatan, Allah. Dokter kita.
2: Oh, tentang kesehatan. Begini, kemarin soal, aduh, kesehatan. Kelimpo hati ya, kesehatan acaranya ya.
0: Oke, terima kasih Pak Tony sudah bergabung ya.
2: Ya, ruang itu jam berapa acaranya?
0: belum.
2: Oh, sebentar lagi.
0: Terima kasih Pak Tony ya.
2: Ya.
0: Ternyata dia kangen dengan ruang rindu itu, Bu Dokter.
1: Ruang rindu itu ruang apa tuh? Cerita apa yang acara apa tuh?
0: Pilih-pilih lagu, salam-salam ke
1: Elsa. Oh gitu.
0: Kita siapkan lagu-lagu untuk bernostalgia.
1: Kalau dulu nostalgia saya itu ini, puisi.
0: Puisi.
1: Wah, ya.
0: Pengen saya dengar nanti Bu Dokter berpuisi ya. Di live-nya.
1: Bukan, dulu saya ingat banget ada guru di Sakre, Ibu Baik Mutin Negari. Itu dulu puisinya bagus dan selalu ada pada acara. Saya lupa siapa yang ngasuh acara itu. RRI Mataram, RRI, ya Pro 1, betul. Apa saya lupa acaranya?
0: Sekitar tahun berapa itu, Bu Dokter?
1: Sekitar tahun berapa? Berarti saya waktu 80-an.
0: 80-annya lumayan lama tuh ya.
1: Iya apa belum?
0: Oke, Bu Dokter, sehat selalu Bu Dokter Nggi.
1: Oke, amin.
0: Mohon doanya kita sehat juga untuk tetap menjalani aktivitas dan ibadah dan kegiatan-kegiatan
1: amin,
0: yang lain.
1: Amin.
0: Terima kasih
1: amin.
0: Waktunya Bu Dokter Nggi. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah pendengar, telah kita diberikan wejangan ya tentang kesehatan oleh Bu Dokter ini, Bunjamin MPH, di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dokter ini bisa menjadi jalan kita ya menuju sehat. Tentunya dengan memperhatikan pola makan, kemudian apa yang diminum, apa yang dimakan, kemudian istirahat, olahraga, dan tentunya menjaga pikiran, jangan sampai stres ya. Dan untuk anda pendengar yang saat ini merasa tidak fit ataupun kurang sehat, semoga segera secepatnya sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Saya Andi Suhandi akan lanjutkan untuk menemani anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kami akan menemani anda di acara Ruang Rindu. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Ya, pendengar Bersatu Radio Mataram, kembali Ruang Rindu menyapa ruang dengar Anda ya di malam hari ini, di Senin malam. Di Ruang Rindu untuk malam ini kita akan menikmati lagu-lagu tahun 2000-an. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di acara ini seperti biasa ya di 081-8020-56000 atau di 0370-646-521. Anda bisa bergabung untuk salam-salam kepada siapa saja yang tentunya sahabat-sahabatnya ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Marisa.
0: Oh, Pak Marisa, apa kabar Pak Marisa?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Gimana?
0: Alhamdulillah, Pak Marisa. Ngilang aja Pak Marisa.
1: Enggak bisa masuk, Bang.
0: Oh, tapi tetap mendengarkan.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Pak Marisa di Narmada ya.
1: Ya.
0: Ndin teleh di Narmada Pak Marisa.
1: Nah, lumah hari ya, Bang.
0: Hah?
1: Bukan telur lagi.
0: Si telur rendah.
1: Ada Bunda Isa, Mawi yang sama Udin, ada Mbak Penanti, Yola, ada Sengsu, ada Merian, Udin yang menjaga perjalanan, ada Bunda Syajar, penamanya Bunda Cahaya, ada Yogi, bersama ini saya silahkan
0: lagi semua semuanya amin,
1: semoga mendapatkan uang yang banyak.
0: Amin. Uang yang banyak ya.
1: Assalamualaikum.

0: berfungsi dua-duanya ini ya, yang satunya iya, mendengarkan saya.
1: Nada itu lagunya apa sekarang?
0: Lagu-lagu bagus Niki Bunda.
1: Atau apa lagu Indonesia?
0: Iya, saya pilihkan.
1: Ada yang romantis-romantis
0: ada
1: yang
0: ini.
1: Perhitungannya atau apa gitu?
0: Ada lagunya Rosa nih, saya pilihkan Hati Yang Terpilih.
1: Oh, itu udah hati yang terpilih ya.
0: Atau mau
1: Bunda itu jadi hati yang terpilih dari dunia sampai akhir.
0: Atau mau Rita Effendi Selamat Jalan Kekasih.
1: Bunda yang itu udah hati yang terpilih.
0: Selamat Jalan Kekasih.
1: Enggak ngulin Bunda semuanya ya.
0: Oh, enggak.
1: Karena sudah ada yang tadi di Indonesia banget.
0: Oh, gitu.
1: Dari Kofi sahabat. Eri mudah-mudahan
0: pada saat tamat semuanya. Amin. Terima kasih
1: Bunda, Anda bisa selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih Bunda. Nggih Bunda.
1: Terima kasih
0: Bunda.
1: Selalu dan banyak uangnya. Mudah-mudahan bisa terbang ke Kuripan yang merah-merah.
0: Amin. Ikut ke doang Bunda.
1: Terima kasih dengan Allah SWT keluarga yang kami melakukan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amun laik ja Bunda ni penuh singko. Lingone tak ngeraos nanti jabeduin penyayangnya semendak-mendak entan tak apa-apa yang penting Bunda bahagia, yang penting kita senang dan bahagia. Ada lagu dari miliknya Memes dan Rio Febrian kita nikmati ya di Ruang Rindu.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: dengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Ruang Rindu masih menyapa ruang dengar Anda. Ya, di malam hari ini, Senin malam, kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia. Ini tahun 2000-an. Yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Andi ganteng banyak uang ini. Iya, yang benar, yang benar. Apa kabar, Bang Syahril?
1: Ya, alhamdulillah, sama-sama sehat, Bang Andi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat.
0: Bang Syahril sehat ya, Bang Syahril?
1: Alhamdulillah.
0: Bang Syahril kena sehat, bahagia, hirapangan.
1: Sama, Bang Andi. Tumben maaf ini antri terus.
0: Oh, nganti terus, kirain nganti hewan kurban tadi.
1: Antri terus yang Bang Andi siaran kemarin saat berapa hari terpencil-pencil.
0: Oke, Bang Syahril pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam Bu ya. Salam sama Bang Alvin, Bang John, Bang Ataman, kemudian Bang Janglai, Bang Yogi, Maya, Kinanti, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Gita Agam, Bunda Cahaya, kemudian Pak Nursah, inilah Pak Nursah.
0: Pak Nursah, oh Pak Nursah. Iya. Lagi digundul ya, dia. Lagi digundul.
1: Iya, iya, Bang Kenzo, Mak Maliki. Itu yang tadi sampai itu yang Pak. Pak Marisah
0: namanya.
1: Pak Marisah ya, Pak Marisah. Kemudian Bilia Bajang Listrik. Kemudian siapa? Bunda Lale dan semua Bang Andi.
0: Semua-semuanya.
1: Semoga Bang Andi tetap sehat walafiat sampai ketemu.
0: Amin.
1: Lagi.
0: Amin. Terima kasih dan Bang Syahril.
1: Dapat rezeki yang banyak ya.
0: Amin ya Allah, amin amin.
1: Dia mengalir dalamnya rezekinya.
0: Mengalir kemana nih?
1: Seperti gunung meletus, ya, seperti gunung meletus dan sedang
0: meletus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahril, terima kasih sudah bergabung ya. Di belakangnya Bang Syahril ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi, apa kabar?
0: Iya, sehat. Dengan siapa ini?
2: Dan Kenzo nih.
0: Oh, dan Kenzo. Kenzo, apa kabar Bang Kenzo?
2: Ya, lagi nonton bola Bang Andi.
0: Oh, siapa yang main hari ini, malam ini?
2: U19 Indonesia lawan Myanmar.
0: Oh iya ya, U19
2: ya, Indonesia sih udah satu, maksud tadi Arkan Kakak yang gol.
0: Oke dah, lanjut salamnya buat siapa?
2: Oke dah, salam Bang Ores tadi ya, ada Bang Jun, ada Bunda Isha, ada ini juga, ada Bang Merian, ada Kinisa, ada Gila, ada Kinanti, ada Bang Yogi, ada Bunda Siti Hajar. Semua-semuanya ada Bang Andi ya?
0: Semua-semuanya?
2: Ya, buat Bang Andi, semoga sesuatu Bang Andi.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih Bang Kenzo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kenzo di Lombok Timur. Di belakangnya Bang Kenzo, halo selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya. Bang Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah juga Bang Fajar.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan.
3: Sudah ngopi nih Bang Andi.
0: Ngopi?
3: Iya.
0: Oh, ngopinya pakai apa kalau Bang Fajar? Kopi hitam kah?
3: Mau kopi hitam.
0: Bau doang, Anda?
3: Iya, bau doang.
0: Ah, oke, silakan.
3: Kopi hitam baik, kopi hitam baik.
0: Salam juga Joksa ini Ki.
3: Ya, Bang Fajar, Bang Kenzo, Bang Orbes, Bang Yogi, Bang Raja, selamat berakhir, selamat hidup, selamat ini. Ada sama Pedit, Bang Alvin, aku tuh yang bernamurnya, sedang berjalan terus ada Monale, kita ajar nanti Tiona Cahaya, Mbak Ila, ada Pak Jenderal, Miriam, Jorka, ada bagian Pak, bagian sayangnya, semua mana mengambil,
0: semua semuanya ya. Baiklah.
3: Diberikan nomor yang panjang dan untuk bangun di sekitarnya ada semua.
0: Amin, terima kasih.
3: Siapa yang murah rezeki?
0: G.
3: Sudah itu kesayangan.
0: Oke.
3: Bangun
0: di. G.
3: Ada teman yang ingin kita bang, pada Bang Andi.
0: Hah?
4: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya.
4: Oh, sahabatnya Bang Fajar.
0: Oh, gitu. Sehat selalu ya, Bang, ya.
4: Selamat malam.
0: Nggih, nggih.
4: Terima kasih, Bang Andi.
0: Nggih, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajar, Bang Fajar. Baik, di belakangnya Bang Fajar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga dengan Pak Tony ini ya.
5: Ya, Pak Tony Roma namanya.
0: Oh, Pak Tony Roma di Dompu sekarang.
5: Belum di Bima.
0: Oh, lagi di Bima, Lambu Ade yo.
5: Ya, ya. Ini Bang Andi.
0: Nggih, ini dengan Bang Andi.
5: Ya, ini saya mau kirim salam untuk yang janda-janda di Dompu.
0: Masya Allah.
5: Yang ada di Lombok juga tuh.
0: Oke, lanjut dah.
5: Lagunya ada apa saja lagunya tuh?
0: Lagunya bagus-bagus nih. Hah? Nanti lagunya didengarkan ya.
5: Oh, bisa di AM nih, tapi suaranya kemersek di sini.
0: Oh, jangan pakai AM, FM.
5: FM ya.
0: Ya.
5: Ya, ya. Terus ini mau kirim salam ada Abagun.
0: Siapa lagi?
5: Ini ada Om Buyung.
0: Terus?
5: Terus ada Bung Irfan.
0: Oke.
5: Untuk semuanya yang setia RRI Mataram.
0: Oh iya deh.
5: Untuk Bang Andinya, ya Bupati, selamat malam.
0: Malam juga untuk Fatoni yang ada di Bima ya langsung. Baik, kita ke lagu dulu ya. Yang ingin bergabung sabar dulu nggih. Ada Mbak Lale sabar dulu. Yang lainnya juga sabar dulu. Kita ke lagu. Karena banyak sekali lagu-lagunya yang antri untuk kita dengarkan. Ada Noah, Rita Effendi, dan Rosa. Kita nikmati lagu-lagunya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dengar terus hati dari Mataram, lagu dari Rosa tadi ya, Hati yang Terpilih. Kemudian sebelumnya ada lagu Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih, dan lagu dari Noah, Ada Apa Denganmu. Tiga lagu kami tekankan ya untuk Anda yang ingin bergabung kembali, boleh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam,
0: Kang Rindu. Malam juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale Ratu di Lombok Tengah ya.
1: Oke,
0: silakan.
1: Selamat malam, Mas Andi.
0: Alhamdulillah sehat. Salam-salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat sebuah hati, menguji keterusan kesehatan, menguji rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Dan semoga dia selamat dalam perjalanan sampai tempatnya. Karena tadi setengah sebulan naik kapal gitu. Karena masih dalam perjalanan. Terus lanjut, ada Pak Ajar, menguji selalu, ada Pak Cahil, ada Pak Andes, ada Pak Mawiin, ada Ajen, ada Mam Rian, Anadza, sama Rita, ada Bunda Cahaya, Bunda Sahajar, ada Pak Benang Kio, ada Dik Salihin, ada Putra Anda Cahir, ada Bayang Kelangan, buat semuanya dan juga SMP Jok, yang pasal kembali, salam pantas kesalahan, dan mampu selalu, buat Mert Andi, sama mobil tetap di sini kesalahan juga, sama umur, semakin di lantar yang
0: terima kasih. Dan
1: selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan penuh ya, terima Mas Andi, ngatur tanpa suatu kasihnya, kurang rangkum kisi yang Allah SWT, asma Allah SWT, lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Lale Ratu ya yang sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Oke, ya keputus. Banyak yang terputus ya malam ini. Mungkin karena banyaknya yang bergabung. Silakan mendengar di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Selamat malam nih untuk Anda. Ada Ila, Bang Irwan, kemudian Mbak Kinanti. Pak Mawiin, apa kabar? Pak Mawiin, sehat selalu ya. Oke, kita ke nomor berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi.
0: Iya.
2: Dengerin lewat lagu dengan.
0: Oh iya. Kinza ya di Lombok Timur. Apa kabar Kinza?
2: Alhamdulillah lagi kedinginan ini Bang Andi.
0: Wah, Bang Kenzo-nya ada di situ enggak?
2: Bang Kenzo lagi nonton bola.
0: Oh, Bang Kenzo.
2: Mana bisa sama Mbak Kinza.
0: Oke, dah kalau gitu salamnya buat siapa?
2: Ya dah, salamnya buat Mbak Lala tadi, terus buat Bunda Aisyah, Bang Sahril, terus Pak Muin, Pak semua-semuanya dah Bang Andi. Lagunya yang tersedia sekarang apa tuh Bang Andi?
0: Banyak nih lagu-lagunya.
2: Salah satunya dong.
0: Ada Krisdayanti, Tere, Meli Guslo, Titi Didi, Reza Artamevia.
2: Yang Titi Didi dong, yang jangan berhenti mencintaiku ya.
0: Terima kasih Kinza ya.
2: Oke, damangnya dia selamat bertugas ya. Assalamualaikum, hati-hati kalau pulang.
0: Oke, terima kasih Kinza di Lombok Timur. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini di Lombok Timur ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
3: Apa kabar?
0: Sehat, Bunda.
3: Ya. Sudah makan malam.
0: Alhamdulillah sudah.
3: Kata-kata dulu. Kalau
0: dia
3: dah pun aja ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Kartini ya. Di belakangnya Bunda Kartini ada siapa yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo,
1: Assalamualaikum
0: Bang Andi. Malam juga. Silakan. Nah, waalaikumsalam. Silakan langsung ge, sehat juga nih.
1: Menyampaikan ya. Buat teman kita Irwa dan Salu tadi. Dapur banyak ada. Ada Bang Kion. Fajar Bang Raja kata.
0: Kinza dan Kenzo. Ih, keputus ya. Baik pendengar, terima kasih sudah bergabung ya. Kita ke lagu dulu. Ada lagu dari miliknya Kris Dayanti, kemudian nanti lagu Tere.

Salah satu lagu dari miliknya Tere dengan Sendiri, lagu yang dirilis tahun 2002. Dan ini mengantarkan kita ke menit 55 lepas dari pukul 10 malam ini. Dan pendengar, kami tuntaskan ya untuk menemani Anda di Ruang Rindu. Namun ada lagu penutup yang akan kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Titi DJ dengan Matamu, salah satu lagunya yang dirilis juga tahun 2003. Dan nanti setelah Ruang Rindu, kami akan menemani Anda di musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Hilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk pada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangat penuh keperdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam perang dunia kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang sebentar, dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

dianggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit,

Namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja. Sedikit demi sedikit, sang lilin

berbicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan

0: kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

Agar dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nelowin Myself ya, lagu lagu ini seakan-akan memberikan ada support ya, udah cintain diri Anda sendiri. Dengan begitu juga sepertinya hari ini bisa Anda lewati tentu dengan semangat yang lebih dari hari-hari kemarin.

Ya, dikenal. Kalau belum mengetahui secara valid informasinya nggih, nanti bisa sida pirangan simak ya di siaran Pro 1 RRI Mataram sesaat lagi, nanti akan dirangkum dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Dan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih Nike memang tujuannya untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa, dan program ini dirancang bukan hanya sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi tentu menjadi pusat distribusi hasil pertanian. Nah, disinilah nggih sila hasil pertanian Sida bisa ya menjadi tempat pemusatan distribusinya, kemudian hasil dari produk UMKM sampai kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Nah, artinya hasil usaha warga desa nggih, hasil usaha Nike nanti diharapkan bisa lebih mudah Sida pasarkan dan memiliki akses ekonomi yang lebih luas. Jadi bagi masyarakat NTB terutama yang dikenal memiliki banyak potensi pertanian, kemudian lagi peternakan, perikanan sampai kerajinan lokal, masya Allah ya, tentu keberadaan koperasi yang dikelola dengan baik ini bisa menjadi peluang yang sangat menarik, karena ekonomi yang kuat seringkali dimulai dari lingkungan terdekat Anda sendiri. Kita lanjut nanti di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Pendengar, Anda bisa simak informasi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini, dan nanti akan dibahas lanjut di opini publik klarifikasi. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Jalan Langku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram, menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Diketahui oleh Pak Wali Kota, sudah perintahkan kepada Pak Sekda untuk memonitor perkembangan dari KDKMP.
2: Kalau terkait dengan jemaah haji yang meninggal, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, datanya itu sebanyak 5 orang.
0: Aktivitas operasional Koperasi Merah Putih di sejumlah kelurahan mulai berjalan meski sebagian besar koperasi belum memiliki kantor dan gerai permanen. Sebanyak 5 jamaah haji asal Embarkasi Lombok Nusa Tenggara Barat meninggal dunia di Tanah Suci. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram mengungkapkan aktivitas operasional Koperasi Merah Putih di sejumlah kelurahan mulai berjalan meskipun sebagian besar koperasi belum memiliki kantor dan gerai permanen. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi di masing-masing kelurahan. Fatmawati melaporkan.
1: Sudah ada ditentukan lahannya, karena lahan itu lahan milik Kota Mataram.
3: Dari total 50 kelurahan di Kota Mataram, baru 5 kelurahan yang telah memiliki lahan dan sedang dalam proses pembangunan kantor serta gerai KMP. Pemerintah juga meminta agar proses pembangunan yang sedang berjalan dapat dipercepat sehingga koperasi segera memiliki pusat operasional tetap. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram, Jemi Nelwan, mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi baru dari pemerintah pusat terkait ketentuan luas lahan pembangunan kantor koperasi. Sebelumnya, pemerintah pusat menetapkan kebutuhan lahan sekitar 6 hingga 10 are untuk setiap kelurahan. Namun ketentuan tersebut dinilai cukup sulit diterapkan di Kota Mataram yang memiliki keterbatasan lahan terutama di kawasan perkotaan padat penduduk. Meski belum memiliki kantor permanen, Jamie memastikan aktivitas KNP tetap berjalan dengan memanfaatkan kantor sementara di kantor lurah masing-masing. Pengurus koperasi juga mulai menjalankan aktivitas usaha sambil menunggu pembangunan gedung selesai.
1: Siapa kita sudah dimulai oleh Satgas Kota kan, diketuai oleh Pak Wali Kota, sudah perintahkan kepada Pak Sekda untuk memonitor semuanya perkembangan dari tadi KMP.
3: Menurut Jamie, pemerintah daerah terus mendorong agar keberadaan KMP tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, akan tetapi benar-benar mampu bergerak dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Pihaknya juga menggelar pelatihan bagi seluruh pengurus KMP untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan koperasi. Ia menjelaskan pelatihan itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai tata kelola koperasi, administrasi usaha, hingga pengembangan jejaring usaha bersama pelaku UMKM di lingkungan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar pengurus KMP masih membutuhkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami sistem pengelolaan koperasi secara profesional.
0: Pemerintah Desa Sesela terus mematangkan persiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Hingga saat ini proses perekrutan anggota masih berlangsung dan menyasar seluruh lapisan masyarakat Desa Sesela tanpa terkecuali. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
4: Sampai sejauh ini kami masih persiapan untuk merekrut anggota KDMP pada seluruh masyarakat Desa Sesela.
5: Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, kembali mencatat langkah besar dalam penguatan ekonomi masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, kini telah mencapai progres pembangunan hampir 100% dan tinggal menunggu kelengkapan sarana serta prasarana dari pemerintah pusat sebelum resmi beroperasi. Kepala Desa Sesele Taufik menyampaikan, pihaknya kini fokus memperluas partisipasi masyarakat agar koperasi tersebut benar-benar menjadi wadah bersama yang bermanfaat bagi seluruh lapisan warga. Ia menegaskan kehadiran KDMP diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Sesele, khususnya dalam penguatan ekonomi berbasis desa. Menurutnya, keanggotaan koperasi akan diprioritaskan bagi para pedagang di Desa Sesele agar mereka dapat merasakan manfaat langsung dari ekosistem usaha yang dibangun melalui koperasi tersebut. Meski demikian, pemerintah desa tidak menetapkan target jumlah anggota secara kaku. Semua masyarakat yang memiliki keinginan untuk bergabung akan diterima sebagai bagian dari koperasi.
4: Ya, jadi itu sudah disebar brosur kepada pengurus KDMP, Ketua Kopdes dan yang lain. Kalau bisa anggota ini khususnya yang pedagang, pedagang-pedagang di Desa Sesela harus dia ikut menjadi anggota KDMP. Kalau dibutuhkannya sih, yang jelas semua masyarakat Desa Sesela yang mau gabung, kami sementara ini tidak ada target gitu. Untuk gerainya masih bisa dikatakan 100% lah tuh persiapannya. Makanya dari pengurus Kopdes udah langsung merekrut anggota.
5: Taufik mengungkapkan, target operasional KDMP diharapkan bisa terrealisasi secepat mungkin. Namun pihak desa masih menunggu dukungan dari pemerintah pusat, terutama terkait pengadaan barang, kendaraan, dan fasilitas penunjang lainnya.
0: Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Lombok Timur hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Lombok Timur mempertanyakan kejelasan keberlanjutan program tersebut, terutama bagi desa-desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Yunia Herawati melaporkan.
6: Sudah mau nanya-nanya kemana juga sampai saat ini bingung. Kabupaten kita tanya juga bingung. Lebih-lebih provinsi saling kebingungan semua ini.
7: Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Lombok Timur masih mempertanyakan kejelasan keberlanjutan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP, khususnya bagi desa-desa yang hingga kini belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai koperasi tersebut. Ketua FKKD Lombok Timur Muhammad Tahirul Ihsan menyampaikan, kondisi di lapangan menunjukkan progres pembangunan KDKMP belum merata. Sebagian pembangunan sudah berjalan masih berada pada tahap pengerjaan sekitar 60-70%. Dikatakannya, hingga kini belum terdapat regulasi maupun petunjuk teknis yang jelas terkait penanganan desa-desa yang belum memiliki lahan. Wacana kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa dalam penyediaan lahan maupun dukungan anggaran masih tetap ditunggu. Selain persoalan lahan, para kepala desa juga mengaku belum mendapatkan sosialisasi yang memadai mengenai konsep operasional KDKMP. Pemerintah desa disebut hanya mengetahui pembangunan fisik gerai koperasi tanpa mendapatkan penjelasan detail terkait mekanisme usaha, legalitas, hingga sistem distribusi yang akan dijalankan.
6: Ya, regulasi terbaru kan ada dari Kementerian Dalam Negeri itu bahwa bagi desa yang tidak punya lahan untuk pembangunan gerai ini, diperintahkanlah pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa untuk berkolaborasi kaitannya dengan persoalan anggaran untuk pembelian lahan. Tapi sampai saat ini belum ditindaklanjut ini. Belum ada sama sekali ini. Bagi kami yang belum sama sekali tidak mempunyai lahan itu loh, belum ada progres sama sekali tidak lanjutnya ini.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Lombok Timur, Hambali, menjelaskan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi intensif guna mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan KDKMP. Berdasarkan hasil pendataan, sejumlah desa masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, mulai dari kondisi lahan yang membutuhkan penimbunan, akses jalan yang belum memadai, hingga kebutuhan perataan lahan, sementara desa belum memiliki anggaran untuk penanganannya.
8: Membantu progres percepatan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini terkait dengan tupoksi yang ada di kami. Dan kami memang sudah memfasilitasi semua desa-desa mendata situasi keadaan tanah pecatu masing-masing. Memang ada beberapa kendala di masing-masing desa. Untuk bisa beroperasi, dibangunkan itu harus minimal siap bangun. Karena pihak ketiga, pihak kontraktor itu hanya siap membangun bila lahannya sudah matang-matang, betul-betul matang.
7: Dari total 245 desa dan kelurahan di Lombok Timur, yang terdiri dari 239 desa dan 15 kelurahan, sebanyak 140 desa telah masuk dalam sistem portal dan dinyatakan siap untuk dibangun. Sementara sisanya masih menunggu regulasi yang mengatur solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
0: Sebanyak 89 Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang terbentuk di Kabupaten Dompu hingga kini belum memiliki bangunan. Pemerintah desa mengaku keberatan jika pembangunan KDMP diserahkan pada APBDes meski outputnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Mustahidin melaporkan.
9: Ini menimbulkan masalah besar sekali di desa.
10: Program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Dompu masih menghadapi berbagai tantangan. Meski secara kelembagaan telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan, hingga kini belum satupun KDMP yang memiliki gedung operasional sendiri. Kondisi tersebut memicu tarik ulur kepentingan di tingkat desa. Sejumlah kepala desa mengaku keberatan jika penggunaan gedung KDMP harus dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Kepala Desa Sori Utuh Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Imam Suwanto mengatakan, pada dasarnya seluruh kepala desa mendukung penuh program KDMP yang menjadi program pemerintah. Namun menurutnya, jika seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional awal koperasi dibebankan kepada pemerintah desa, maka hal itu akan sangat memberatkan kondisi keuangan desa.
9: Ini menimbulkan masalah besar sekali di desa. Salah diantaranya adalah, satu, honor atau insentif pelaku desa yang sudah tertuang di APBDes. Sudah dilakukan perencanaan begitu rupa, bahkan penganggaran pos anggaran itu diatur sedemikian rupa sebaik mungkin. Dan itu tidak bisa tersalurkan lagi.
10: Selain itu, efisiensi anggaran akibat pemotongan dana transfer daerah juga berdampak langsung terhadap berkurangnya dana desa dan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa. Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas untuk membiayai program tambahan di luar kebutuhan prioritas desa. Dalam struktur organisasi KDMP sendiri, kepala desa tidak diperbolehkan menjadi pengurus koperasi dan hanya berfungsi sebagai pengawas. Sementara itu, hingga kini seluruh KDMP di Kabupaten Dompu disebut belum berjalan secara optimal. Selain belum memiliki gedung operasional, para pengurus koperasi juga belum mempunyai modal usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi koperasi. Kondisi tersebut membuat program KDMP yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa masih belum menunjukkan aktivitas nyata di lapangan. Pemerintah desa berharap ada dukungan anggaran dan permodalan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar KDMP dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 1 RRI.
9: Dan itu tidak bisa tersalurkan lagi.
0: Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa saat ini, kehadiran program Koperasi Desa Merah Putih mulai memunculkan harapan baru bagi warga. Beberapa masyarakat menilai koperasi tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil, terutama bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga generasi muda desa yang membutuhkan ruang usaha dan akses permodalan yang lebih mudah. Sebagian warga berharap koperasi tidak hanya menjadi program seremonial semata, tetapi benar-benar hadir sebagai lembaga ekonomi yang aktif membantu kebutuhan masyarakat. Berikut komentar masyarakat.
11: KDMP ini banyak sekali apa ya bentuk-bentuk usahanya yang akan dikelola, mulai dari gerai apa itu, ada dokter tinggal di situ, kemudian menjual barang sembako, hasil pertanian, pupuk, maksud juga ada apotik ya, itulah maka hajatannya bagaimana memamurkan semua masyarakat yang ada di desa itu.
12: Nama saya Trias, mungkin koperasi harus bersinergi memudahkan masyarakat, terutama koperasi yang paling terdekat dengan masyarakat sebagai penyedia bantuan untuk membangkitkan ekonomi harus bisa permudah memberikan keringanan dan secara masif membantu masyarakat tidak harus melalui skema atau syarat yang rumit dalam hal baik di bidang koperasi apapun, baik itu simpan pinjam, mungkin permodalan usaha dan lain sebagainya.
13: Nama saya Wawan. Koperasi harus melakukan beberapa inovasi ya, terutama pada metode penjualan. Koperasi juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Jual beli mode konvensional yang biasa diterapkan juga harus dilengkapi dengan mode elektronik. Selain itu, menjaga keberlangsungan usaha juga bisa membuktikan bahwa koperasi bukanlah badan usaha ketinggalan zaman. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan bisnis koperasi untuk terhubung kepada konsumen, produsen, ataupun distributor.
0: Upaya percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Berbagai langkah ditempuh agar pembentukan koperasi desa di seluruh wilayah dapat segera rampung. Salah satunya dengan menghadirkan tenaga ahli untuk membantu proses pendampingan di lapangan. Lalu seperti apa progres pembentukan Kopdes di Lombok Tengah dan apa saja tantangan yang dihadapi? Berikut wawancara singkat Maya Oktaripa bersama Dandim 1620 Lombok Tengah Letkol Arm Karimudin Rangkuti. Pak Dandim, bagaimana progres pembangunan KDMP di Lombok Tengah?
14: Untuk progres KDKMP di Kabupaten Lombok Tengah ini, alhamdulillah, kalau di Pulau Lombok dan Sumbawa, Lombok Tengah nomor satu. Nomor satu progres tertinggi, kemudian sebalik Nusra kita sampai hari ini kita berada di nomor dua. Sudah selesai hampir 13 titik. Per hari ini 13 titik kita sudah selesai 100%. Sisanya itu yang di bawah 40% sekitar 15 titik, sisanya sudah di atas 40% dari 73 titik yang sudah tergelar sekarang. 13 titik itu ada di Rembitan, Desa Rembitan, Desa Prako, Bila Bante, Desa Pringgarate, Pengona, terus kemudian Desa Ganti, Desa Langko, Desa Lantan.
0: Yang menjadi kendala di lapangan dalam proses pembangunan KDMP ini apa, Pak Dandim?
14: Sebenarnya bukan kendala. Ini kan kita memiliki keterbatasan di Lombok Tengah ini, terutamanya dalam tenaga ahli. Tenaga ahli pemasangan atap ke atas. Jadi memang tim yang sudah kita punya sekarang ini yang mengerjakan rangka atap besi dan segala macam yang sifatnya fabrikasi ini menunggu giliran. Kita sudah juga mendatangkan dari tenaga ahli dari Jawa, karena memang untuk di Lombok Tengah hanya kita punya 4 tim saja. Kan ini memang dibutuhkan tenaga ahli yang betul-betul yang memiliki sertifikasi, pengalaman, dan kemudian kemampuan yang untuk membuat koperasi ini sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan dari pusat. Keterbatasan sumber daya, kemampuan tenaga ahli dalam kegiatan fabrikasi yang mau dibangun seperti itu.
0: Selanjutnya apa yang menjadi upaya percepatan sehingga segera tuntas?
14: Ya, upaya percepatannya itu tenaga ahli kita datangkan dari Jawa. Ada beberapa tenaga ahli kita datangkan dari Jawa, kemudian beberapa material-material juga yang tidak tersedia di sini kita datangkan dari Jawa, terus kemudian lembur juga ada beberapa titik kita lembur. Ya alhamdulillah sih berjalan dengan ini saja. Jadi tidak ada yang bilang kenapa kok belum maksimal dan kenapa kok menghambat. Ya silakan ditanyakan aja ke kabupaten lain. Untuk di Lombok dan Sumbawa kita nomor satu se Nusa Tenggara Barat ini.
0: Satu lagi Pak Dandi, masih ada tidak penolakan pembangunan KDMP di tengah masyarakat kita?
14: Kalau untuk programnya sendiri tidak ada penolakan. Namun dalam hal ini memang masih ada oknum-oknum yang ingin merasa ini adalah proyek mau mengerjakan sendiri. Jadi terkadang beberapa mas, ya saya juga tidak tahu masyarakat yang mana ya. Namun ada beberapa pejabat yang ada di desa, mungkin saya tidak menyebutkan siapa gitu, namun yang berita yang saya dengar sampai hari ini itu, kami yang mengerjakan. Dalam pekerjaan ini tidak boleh dikontrakkan ke siapapun. Dan melihat kemampuan kita juga di sini, di Lombok Tengah itu belum bisa kita
15: menyerahkan itu. Ya?
14: Menyerahkan. Dan memang tidak boleh.
15: Tidak boleh.
14: Tidak boleh. Karena memang dalam ini kan pelaksananya percepatan pembangunan fisik dari pembangunan ini yang menggerakkan ini adalah TNI. Dalam hal ini Kodim para Babinsa itu menggerakkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Mulai dari tukang, kita gunakan tukang yang ada di situ. Tapi kalau memang sudah naik ke pabrikasi, naik ke rangka, kalau memang sumber daya di wilayah itu tidak ada, kita akan justifikasi ataupun kita akan verifikasi dulu nih. Benar enggak dia bisa membuat rangka atap misalnya? Benar enggak materialnya ada enggak? Kadang kan ini, oh saya ada, tapi pas bekerja nanti malah jadi menghambat kan. Sementara kita ditunggu percepatan oleh masyarakat.
0: Kalau melihat pergerakannya ini sebenarnya optimalnya dikerjakan berapa bulan Pak Dandim, dan terakhir ini mungkin apa yang menjadi penutup?
14: Maksimalnya pekerjanya kalau secara terus menerus itu kita memiliki target 93 hari. Saya sudah sering berdiskusi dengan Bupati, Pemda Lombok Tengah ini sudah maksimal dalam memberikan lahan kabupaten untuk desa-desa yang tidak memiliki. Nah, bagaimana dengan desa ini? Kan rata-rata kan desa yang baru mekar ini. Nah, ini sedang digodok sama bupati, sering juga berkomunikasi ke pemerintah pusat. Seperti apa nantinya ini solusinya? Itu kan ada sekitar 19 titik, 19 desa itu yang belum ada. Nah, bagi yang sudah ada juga, yaitu permasalahannya gitu. Maunya mereka yang mengerjakan. Nah, kayak gitu. Berarti kan kalau mereka yang mengerjakan atau ada oknum yang mengerjakan, berarti kan saya salah. Tidak diperkenankan.
0: Oke. Okay. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Portal Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan dalam sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG tidak dilakukan pendeteksian afiliasi politik maupun latar belakang individu pengelola dapur. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
16: Tidak mendeteksi satu orang.
17: Seluruh pihak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam program pemenuhan gizi nasional karena sistem pendaftaran tidak memuat informasi terkait keanggotaan partai politik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram pada wartawan menyebutkan Badan Gizi Nasional telah menetapkan batasan kepemilikan SPPG yakni maksimal 10 dapur dalam satu provinsi untuk satu yayasan. Sementara itu jika yayasan memiliki dapur di berbagai provinsi, maka jumlah maksimal dibatasi hingga 5 dapur per yayasan di masing-masing provinsi. Terkait jumlah dapur yang telah berjalan, ia menyebut secara nasional terdapat sekitar 29.400 dapur yang telah terverifikasi dengan 27.900 diantaranya sudah beroperasi.
18: Semua orang mempunyai hak yang sama, kami tidak melihat latar belakangnya apakah dia anggota partai politik, apakah dia pekerja, apakah dia pengusaha, semuanya memiliki hal yang sama karena di dalam pendaftaran tidak ditanya partai politiknya apa. Kalaupun menyulap, oh ternyata di partai ini banyak, itu kan hasil cocokologi orang yang ngecek di lapangan, ya silakan dideteksi karena BGN tidak memiliki alat untuk mendeteksi itu. Kalau setiap usulan yang masuk ke kami, kami melakukan penyelidikan, ini dia partai apa, dia punya berapa, dapurnya nggak jadi-jadi ya, karena sibuk kita melakukan penyelidikan itu. Padahal tujuan kita adalah bagaimana mempercepat keinginan Bapak Presiden memberikan layanan asupan gizi kepada anak bangsa.
17: Sony menambahkan, efisiensi anggaran tetap dilakukan pemerintah, namun tidak mengurangi kualitas layanan. Biaya per porsi tetap berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 tergantung kategori porsi. Program ini ditujukan untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik dan tenaga pendidik.
18: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Efisiensinya di mana? Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain.
17: Selain itu, BGN tengah menerapkan sistem grading dapur untuk meningkatkan kualitas layanan. Penilaian dilakukan langsung di lapangan, melibatkan appraisal serta pengecekan standar seperti sertifikasi halal dan sertifikat layak higien sanitasi. Ia menegaskan, fokus utama BGN adalah mempercepat layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat sesuai dengan arahan pemerintah.
0: Sebanyak 5 jamaah haji asal embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Mereka dinyatakan meninggal dunia sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji atau Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusma. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Muhammad Amin mengatakan, para jamaah yang meninggal berasal dari sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, diantaranya Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa Barat. Mayoritas merupakan jamaah lanjut usia dengan kondisi kesehatan yang menurun akibat kelelahan selama menjalankan aktivitas ibadah di Tanah Suci.
2: Kalau terkait dengan jemaah haji yang meninggal, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, datanya itu sebanyak 5 orang dari NTB. Yang asalnya itu ada yang dari Lombok Timur, kemudian Lombok Tengah, kemudian dari Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian dari Lombok Barat kalau tidak salah. Meninggalnya sebelum Armuslah. Jadi itu akibat dari beberapa jamaah kita itu mungkin juga karena kondisi ya, kondisi usia, kemudian juga kelelahan ya, kecapean.
0: Amin menjelaskan tingginya aktivitas fisik, cuaca panas, serta kondisi tubuh jamaah yang sudah lanjut usia menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka. Beberapa jamaah juga disebut tetap mengikuti aktivitas bersama rombongan meski kondisi fisiknya mulai menurun. Ia menambahkan sejumlah jamaah sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan setelah kembali ke hotel usai menjalani aktivitas ibadah. Meski demikian, pihaknya memastikan seluruh jamaah yang meninggal akan mendapatkan hak berupa asuransi atau santunan kematian sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Pendidikan Disdi Kota Mataram mulai menyoroti maraknya biaya kegiatan perpisahan siswa yang dinilai berpotensi membebani orang tua, terutama bagi keluarga yang sedang mempersiapkan anak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Pelaksana harian PLH, Kepala Disdi Kota Mataram Lalu Martawang menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan pendidikan siswa agar tidak terhambat persoalan biaya kegiatan seremonial sekolah. Disdik dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan bersama seluruh kepala sekolah untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mencari solusi terbaik agar kegiatan sekolah tidak menimbulkan beban sosial maupun ekonomi bagi wali murid.
19: Jangan memberatkan keluarga siswa. Kita pastikan bahwa prioritas kita di lingkup Dinas Pendidikan ini adalah bagaimana anak-anak kita ini bisa sustainable pendidikannya. Ya, yang dari SD bagaimana dia tidak terberatkan untuk masuk ke level SMP atau selevel sejenis lainnya. Yang dari SMP, MTS bagaimana dia tidak terberatkan untuk masuk ke level SMA dan seterusnya. Ini adalah bagian dari cara yang memang diarahkan oleh Bapak Wali Kota Mataram untuk kita pastikan bahwa apa wajib belajar di Kota Mataram ini bisa melampaui dari angka-angka yang kalau kita mengurangi beban itu paling tidak itu bisa membantu psikologis orang tua, psikologis anak untuk dia memiliki kepercayaan diri yang lebih baik.
0: Ia menilai semangat utama dunia pendidikan bukan sekedar seremoni kelulusan, melainkan menjaga keberlanjutan pendidikan anak. Karena itu pihaknya akan mengedepankan prinsip kesederhanaan dan kebersamaan dalam setiap kegiatan sekolah. Martawang juga mengingatkan agar sekolah memiliki sensitivitas sosial terhadap kondisi ekonomi wali murid. Menurutnya orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik juga diharapkan memiliki kepedulian terhadap siswa lain yang kurang mampu. Seorang bocah warga dusun Aitreng, Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, terpaksa dibopong ayahnya untuk berobat. Pasalnya, lokasi tersebut tidak dapat diakses akibat jalan yang rusak. Randi Pratama melaporkan.
20: Tidak memungkinkan ambulan puskesmas Batu Lanteh itu akan datang ke Batu Rotok, mungkin.
21: Perjuangan seorang ayah membopong anaknya yang sakit melewati jalan rusak di wilayah terpencil Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, menyita perhatian publik. Bocah berinisial DL, 11 tahun, warga dusun Aitreng, Desa Batu Rotok, harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan penanganan medis akibat infeksi usus buntu. Keluarga terpaksa melakukan rujukan mandiri menggunakan sepeda motor karena akses jalan menuju dusun tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Di sejumlah titik jalan berlumpur dan berbatu, pasien bahkan harus digendong oleh ayahnya sebelum perjalanan kembali dilanjutkan. Saat ini, pasien menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Menambai Abdul Kadir, Sumbawa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Syarif Hidayat, menjelaskan petugas kesehatan sebelumnya telah melakukan pemeriksaan awal dan memberikan penanganan sesuai kapasitas pelayanan dasar. Namun, pihak keluarga melakukan rujukan mandiri tanpa kembali berkoordinasi dengan tenaga kesehatan setempat.
20: Karena itu masuk wilayah Puskesmas Batu Lanteh, kan?
21: Iya.
20: Tidak memungkinkan ambulan puskesmas Batu Lanteh itu akan datang ke Batu Rotok, mungkin. Kan lebih dia lebih mudah aksesnya ke ini, ke Orang Telu dia, kalau daerah Batu Rotok itu. Cuman memang kita sudah ada wacana terkait dengan ambulan desa.
21: Yeah.
20: Cuman dia memang Batu Rotok itu penting, harus ada penempatan ambulan desa. Tapi dia nih harus bergardan, tidak bisa di ambulan biasa. Sudah ada wacana seperti itu.
21: Dinas Kesehatan mengakui kondisi infrastruktur jalan di wilayah Batu Lanteh menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan, karena ambulans biasa sulit menjangkau daerah pegunungan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini mengusulkan pengadaan ambulans double gardan atau 4x4 melalui dana alokasi khusus tahun 2027 guna mendukung layanan rujukan darurat di wilayah terpencil.
0: Berita olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB mematangkan pelaksanaan kejuaraan Provinsi Kecil Pro Tingkat Pelajar yang akan mempertandingkan 11 cabang olahraga. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Dikpora NTB, Agus Sukmayadi, mengatakan 11 cabang yang dipertandingkan yakni atletik, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, voli indoor, futsal, kempo, tarung derajat, panahan, taekwondo, dan karate. Pelaksanaan kejuar prof dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal masing-masing cabur, dengan atletik menjadi pembuka rangkaian pertandingan. Agus Sumayadi menjelaskan, pada tahun genap sebenarnya digelar pekan olahraga pelajar daerah Popda, namun setelah evaluasi, format pembinaan dialihkan menjadi kejuar prof single event untuk setiap cabang olahraga.
1: Konteks pembinaan olahraga pelajar itu di tahun genap merupakan tahun pelaksanaan pekan olahraga pelajar daerah. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, misalnya kita sering melihat berpengalaman pada kegiatan-kegiatan yang bersifat multi-event, itu persoalan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sering menjadi hal yang memberikan kesan yang kurang baik terhadap pelaksanaan suatu multi-event. Oleh karena itu, kami merubah pola multi-event menjadi single-event cabang olahraga.
0: Dikpora NTB menilai pembinaan olahraga pelajar menjadi fondasi penting dalam menjaga regenerasi atlet daerah menuju level nasional. Karena itu kompetisi yang sehat dan berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga prestasi olahraga NTB. Saat ini Dikpora NTB bersama Pemprov masih mematangkan berbagai aspek teknis mulai dari regulasi usia atlet hingga kesiapan sarana dan prasarana pertandingan. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Aktivitas operasional Koperasi Merah Putih di sejumlah kelurahan mulai berjalan meski sebagian besar koperasi belum memiliki kantor dan gerai permanen. Sebanyak 5 jamaah haji asal embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat meninggal dunia di tanah suci. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Jangan lewatkan opini publik, klarifikasi, dan halo RRI hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, kelima bilangannya, namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat Panitia

0: sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi tidak sama persis dengan piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila, yang menjadi dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi di pagi hari ini. Pagi yang cerah dan juga dingin di tanggal 2 Juni 2026 ya. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat pendengar. Saya begitu semangat setelah libur panjang ya. Beberapa hari kemarin ada Hari Raya Idul Adha, kemudian beberapa perayaan hari besar. Ini juga membuat saya pagi ini harus lebih semangat untuk menjalankan aktivitas dan juga mengajak Anda untuk senantiasa lebih rileks juga, lebih semangat juga untuk menjalani hari-hari ini di tengah berbagai kondisi geopolitik ya, global yang ya kurang menentu belakangan ini, kemudian juga ekonomi masih dalam kondisi seperti ini ya, tidak dalam kondisi baik-baik saja. Beberapa komponen juga harus kita hadapi dengan harga yang relatif mahal dan lain sebagainya. Belum lagi program-program pemerintah yang saat ini juga banyak dimaksimalkan ya oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Wapres Mas Gibran untuk menunjang berbagai program atau menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah, bahkan tingkat-tingkat perdesaan. Ketika program-program ini dikucurkan ya, ada makan bergizi gratis, kemudian juga ada koperasi merah putih ya, koperasi desa, kopdes merah putih KDMP, kemudian koperasi kelurahan, ada juga kampung nelayan, banyaklah yang kira-kira berorientasi pada bagaimana pendapatan di tingkat pedesaan ini juga ditingkatkan. Nah, di pagi hari ini saya ingin fokus kepada koperasi desa dan kelurahan merah putih. Ini salah satu semangat besar dari Bapak Presiden untuk membangkitkan semangat ekonomi di pedesaan. Jadi desa-desa punya koperasi yang kira-kira nanti mirip-mirip retail modern. Jadi semua kebutuhan publik di desa itu akan terpenuhi oleh hadirnya koperasi desa atau kelurahan merah putih. Saat ini tengah proses pembangunan ya di beberapa wilayah. Di NTB juga kami melihat begitu gagahnya koperasi desa merah putih dengan ciri khas warna mereka ya, ada warna merah putih, kemudian juga tulisan kopdes merah putih yang begitu mencolok sehingga begitu mudah dilihat oleh warga. Ada juga yang proses pembangunan, ada juga yang baru penancapan tiang pelang ya, bahwa di sini akan dibangun koperasi desa merah putih. Ada juga yang baru setengah pembangunan, ada juga yang sudah berdiri gagah tapi belum beroperasi, ada juga yang mulai semi beroperasi lah ya, saya sebut begitu. Di beberapa daerah di Indonesia memang sudah mulai beroperasi koperasi desa merah putih ini, dan kita melihat mereka juga memang seperti retail modern. Nah, saya juga ingin menyinggung tentang apa yang terjadi di Lombok Tengah ya, ketika banyak retail misalnya ditutup oleh pemerintah Lombok Tengah, kita harapkan nanti koperasi desa merah putih ini juga ambil bagian, bahwa mereka memiliki nilai tawar yang luar biasa di masyarakat sehingga akan terbangun sugesti bahwa tidak akan merasa belanja dengan puas jika tidak belanja di koperasi desa merah putih, karena nanti perputaran ekonominya juga di desa itu, kemudian yang merasakan juga bagaimana karyawan di desa itu, kemudian masyarakat menikmati harga yang sesuai dengan harapan mereka. Apa komentar Anda pendengar tentang koperasi desa merah putih? Ini pagi hari ini kita angkat topik tentang itu yang membuat saya lebih semangat, karena beberapa di desa saya terutama ya, di desa Langku sudah berdiri gagah di koperasi desanya, tinggal bagaimana sekarang mulai beroperasi. Saya ingin melihat juga bagaimana mereka mengoperasikan koperasi desa merah putih. Semoga ya tidak ada kendala dan kita akan melihat dampak yang signifikan dirasakan oleh masyarakat di pedesaan begitu. Apa komentar Anda pendengar? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi di 0818-02-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Dan Dokter. Pak Dokter Amil ya, silakan Pak Dokter. Kita ya, bicara Pak. KDMP ini. Silakan.
2: Ya, ini barusan saja kita dengar berita radio Mataram itu kaitannya dengan pembangunan koperasi merah putih. Pertama berkaitan dengan lahan. Nah, ini juga ternyata kan masih ada masalah gitu, Mas Yani.
1: Ya.
2: Ya, kalau saya mencermati sih Ini mestinya kan pemerintah kolaborasinya dengan dinas apa, dengan siapa gitu, ya kan? Halo Pak Yani.
1: Ya, ya, ya.
2: Ya, sehingga tidak menimbulkan persoalan gitu kan. Nah, kalau kita dengar berita tadi di Dompu misalnya. Di Kabupaten Dompu desa-desa itu malah menolak gitu kan.
1: Iya.
2: Nah, mengapa? Karena desa itu merasa tidak dilibatkan begitu. Termasuk juga ini di Lombok Barat kemarin juga saya dapat diskusi dengan teman-teman di kehutanan. Ini di daerah apa, Gunung Sari.
1: Iya.
2: Nah, di situ ada beberapa lahan yang kayu-kayu itu dibabat tanpa pemberitahuan kepada pihak terkait yang membidangi. Nah, ini juga masalah juga, Pak Yani.
1: Iya, iya.
2: Ini artinya bahwa perlu ditingkatkan koordinasi itu sehingga di desa itu merasa dilibatkan gitu kan.
1: Baik.
2: Nah, kemudian kaitannya dengan pengadaan bahan. Nah, ini informasi juga ini Pak Yani, mudah-mudahan enggak benar informasi.
1: Bahan-bahan
2: ini.
1: Yang barang yang dijual ya.
2: Ya, bahan-bahan bangunan.
1: Untuk bangunan ya. Oke.
2: Okay. Ya, itu juga sudah ditentukan rekanannya gitu. Ya, artinya mestinya bahan bangunan itu ya bisa beli di toko-toko terdekat misalnya kan.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, ini informasinya ini harus dari rekanan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah gitu.
1: Ya.
2: Dan yang ketiga, proyek ini itu dikerjakan oleh pihak ABRI gitu. Ah, ini tadi juga ada berita gitu kan di berita Lombok Tengah, ya kan, itu diwawancarai oleh RRI gitu kan.
1: Ya, ya.
2: Dari Kodim diwawancarai. Nah, itu informasinya itu juga ini kurang baik juga gitu kan, seolah-olah saling menuduh antara yang satu dengan yang lain gitu kan.
1: Ya.
2: Pihak desa
1: baik.
2: Katanya ingin ikut terlibat di dalam pembangunan fisik misalnya. Nah, ini usul saya sih supaya koordinasi itu mateng gitu.
1: Okay.
2: Supaya tidak muncul persoalan-persoalan antara pihak-pihak terkait gitu. Jangan sampai kita warga masyarakat ini dipertontonkan dengan hal-hal yang tidak baik begitu Pak Yani.
1: Iya, baik.
2: Oke, itu dulu komentar.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amil ya, itu suka duka. Saya sebut suka dukanya pembangunan koperasi Desa Merah Putih ya. Perkara soal proyek-proyek di yang termanfaatkan di momentum ya, momentum. Ya, ini sebenarnya sudah biasa terjadi, tapi ya kalau misalnya itu masih batas wajar ya mungkin enggak jadi masalah ya. Apalagi sekarang Koperasi Desa Merah Putih ini banyak ditangani oleh para tentara kita ya. Dan kalau kita melihat dari data yang ada, dari kebijakan ini dikeluarkan bahwa memang nanti desa juga memiliki tanggung jawab besar di situ. Apalagi dalam proses pendanaan atau anggaran dari Koperasi Desa Merah Putih ini yang membuka ruang bagi koperasi untuk melakukan pincangan produktif ya, disiapkan nanti skemanya itu dengan berbunga rendah bisa 3-5 miliar rupiah mereka bisa pinjam begitu ya di Bank Himbara atau Bank Pemerintah. Kemudian juga nanti ada dari APBD dan juga dari dana desa atau APBDes-nya, dan ini akan membuka ruang potensi-potensi yang perlu kita antisipasi, salah satunya adalah korupsi dan lain sebagainya. Karena kalau sudah selesai masa jabatan jadi kepala desa, kemudian melihat di situ ada uang banyak, kalau tidak diawasi dengan maksimal, maka ini jadi potensi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari celah bagaimana mereka memanfaatkan ya momentum dengan banyaknya uang yang ada di Koperasi Merah Putih. Apa komentar Anda? Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Pak.
1: Ya. Silakan, dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
3: Dengan Elasan.
1: Dengan
3: Elsa.
1: Pak Elsa, silakan.
3: Ya, terima kasih selamat nyanyi. Kalau menurut saya yang paling penting pengelolanya Pak Yani.
1: Pengelolanya ya, SDM-nya ya, di situ.
3: Jangan cuma bangunannya hanya gagah merah putih gitu, tapi pengelolaannya nggak merah putih, ya susah juga. Harus berjiwa merah putih juga pengelolanya, kayak Mbak Yani lah gitu.
1: Harus semangatnya berbeda begitu ya, pola dari situ ya.
3: Iya, harus Harus pengelolaannya yang penting itu, yang berjiwa bagus aja. Itu aja sekelu saya itu. Kalau soal bangunan itu lulus gitu. Maksud saya jangan setelah dikasih dana bermasalah gitu, akhirnya buyar gitu. Terima kasih banyak nih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elsa. Bukan hanya bangunannya saja, tapi juga SDM di situ. Itu yang kita maksud ya di awal itu, bahwa memang pengelolaannya juga dilihat. Jangan hasil copot saja pegawai koperasi dari saya merupakan mentang-mentang dekat dengan kepala desa misalnya, kemudian harus dia yang menjadi pengurus. Ini juga nggak bagus, karena tetap pada etika berkoperasi bahwa dari anggota untuk anggota, karena anggota juga nanti akan dibebankan juga bagaimana mereka ikut memiliki saham lah di koperasi desa, bahasa kerennya begitu, memiliki saham di koperasi desa Merah Putih, kemudian mereka juga ikut ambil bagian karena dananya juga bisa bersumber dari anggota. Nah, yang jadi soal ketika nanti pengelolaannya tidak bisa maksimal karena sumber daya manusia yang tidak mumpuni, ini juga akan jadi masalah karena uang tidak sedikit di situ ya, apalagi seperti Lombok Tengah misalnya, retail modern banyak di bubarkan atau dicabut operasionalnya, ya kesempatan bagi koperasi desa Merah Putih. Bagaimana bupati, wali kota ini juga punya bargaining position yang sangat luar biasa, melakukan intervensi kepada para kepala desa dan lurah untuk benar-benar mengawal. Ini harus berjalan dengan baik karena multiplier efeknya juga akan sangat luar biasa bagi publik. Bagaimana dengan Anda pendengar? Terlepas dari pro kontra dan juga banyak masih ada beberapa masalah yang masih ditemukan, silakan komentar Anda di 0818 02056000 dan juga di 0370 646521. Sekali lagi di 0818 02056000 dan juga di 0370 646521. Ada pendengar yang bergabung melalui pesan singkat. Saya bacakan dari 081283300 sekian. Semoga saja koperasi daerah desa Merah Putih nanti menjual barang-barang yang memang banyak dibutuhkan, bukan jualan barang-barang pabrik yang menguntungkan pengusaha luar. Ya memang Hajatan Jalama juga begitu ya, melakukan tracking potensi di desa itu. Misalnya kalau di desanya Mbak Dian ini, Mbak Dian setiap hari butuh kangkung satu ikat, maka dikalkulasikan saja berapa keluarga yang membutuhkan kangkung sekian ikat di hari itu. Atau kebutuhan beras warga berapa, akhirnya mereka bisa penuhi beras-beras berkualitas baik untuk masyarakatnya begitu ya, bisa terpenuhi di Koperasi Desa Merah Putih. Ya, terima kasih bagian yang sudah bergabung melalui pesan singkat. Saya bacakan lagi dari 081805246 sekian. KDMP menjadi angin segar bagi desa yang perekonomiannya masih kurang. Mungkin pembangunannya masih kurang ya. Tapi perlu juga dimaksimalkan sumber daya manusia yang mumpuni yang nanti bisa berdampak baik bagi masyarakat di sekitar itu. Ya, mungkin kita akan cari nanti sarjana-sarjana ekonomi, sarjana jasa, sarjana akuntan yang memang hebat-hebat, lulusan-lulusan kita di desa itu yang ditaruh di desa di Koperasi Desa Merah Putih. Ya, terima kasih ya. Dan insya Allah nanti di sesi kedua pendengar, kami juga akan hadirkan narasumber ya dari Dinas Koperasi. Mereka juga sudah siap untuk ikut bergabung nanti insya Allah bersama dengan Pak Rahmadin SPDMM, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi WKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau sudah konfirmasi, nanti kita akan coba tanya lebih jauh tentang bagaimana progres pembangunan koperasi Desa Merah Putih di

0: kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara dan kita searah untuk Indonesia maju.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama di dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.